0: Tengah kurang lagi.
1: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Okey, kapan sampai mati. Dua pagi wain kita bakal selamat ke Stone. Bukan lain dengan kita hari itu. Dengan aku Daniel. Dua pagi wain hari 2.
1: Ya, hari 2. Hari itu hari ke-12. Semoga kita sudah nyingkang gaya bulan 5 ni, Niel. Nanti itulah tambah bagi darab semua saya ku. Bisi dalam 19 hari dah kini.
0: Kagawai nih.
1: Kanu kita ngintu pengalami gawai daya kita ke pagi tu. Jadi mayu apalah ibu dia praktik ke badah puan kami rumah penyanyi dia dah tertua. Sedak ini ke petanak ke penganan. Ini ke berengkaya ke modern lagi. Udah berundi yang kak bergegak ke kia.
0: Untuk GP yang
1: bergegak
0: ketua. Udah lawan kini ngegak tua emang itu. Sempat nih.
1: Sempat. Saya kuya. Pama nanti nanti nyawa bekas aku kaku deh. Nyawa bekas aku. Ya, nanti lagi diberam 2 minggu ya boleh masuk aku.
0: Hanya betul deh nanti tumu tadi. Tumu gak gabas bubur nih.
1: Ya, betul. Selalu ya nanti kalau tumu gak. Nah tu dah time mai harian ya. Nanti ya kalau temu di gagal. Kelebih lagi nanti orang cari ngembuan nyawa lubang bakaku. Tunggu nyemek contoh orang buka itu. Apa nana nu kebak ga nana nu kebak ke dini kejadi.
0: Akhirnya kebak topik kita ke seritu bisi bekawa ngau rigawai. Topik yang menyentuh. Nama utai ke di pendak kita jam ke dia tu nya tadi ngasuh kita nya gidan ke ngintu hari gawai daya. Tu boleh hanya tadi ya. Sarito 31 ribu lah malam tu ke ngintu hari gawai.
1: Kan tarik kemua lagi tu boleh. Apa nak berkenang ke nanti bakal kita ke bar radio di tu. Asal start aja kita ya berkongsi ke program tu ke info kawal ngau pengalami seperti gawai nang jalan dari hari diatur state government tahu kena dia diatur sekedar hari agensi-agensi ngau pemegang NGO yang kebukai tiba ku dah semak mai gawai speko
0: ya yeah.
1: Contoh kena tahu sebut kawal ngau kita ke berkongsi ke berita apa pekit kumang aja dia medak ya sari 67 lambar 67 itu WhatsApp datang medak ke minta kongsi ke kawal ngau program ke sida tunang kiranya pilih community pilih rumah panjai tak kunci dari pilih bagi menua nyau asai ke segi alu bekan tiap kau lu sepak mihu dia gawai kita ne laban gawai ngau pergi kumang tu bakal ke nah ketika nyebo tu nak boleh lari tang ia kemajak jarak pergi keliang ah
0: ya
1: nama laki tu nanti usi sigar buka keliang gitu tapi ya
0: aku kelipar ini aduan makai dina misi.
1: Ya.
0: Namanya tadi pikir kau mai lu makai dina namanya tadi
1: nya sigi otomatis ya nggak jadi maka kemarin aku gagak ke pikir kumang ya orang nak makai nunga kena jadi pada spek aku namanya apa kena atre mark deh dan bisi ga sekedar pilih menua atau ba pernah aku buka contoh di bagi menu kapin tidak salah aku sidak yang agak open buka dina ada pernah orang mayu nyak pernah yang dah crowd yang mayu lagi datai banyak
0: nak pergi kumang aja semua orang yang boleh datai ni bom limi jalan
1: ni bom limi jalan lalu apa kia tu ya aku sebenarnya datai sebenarnya berjalai mantai ke diri nak kenyang lepas dadu seku dalam 2-3 hari mayu stage ya digagak deh ni mayu sidak tu tadi di asuh orang mantai pengandia diri udah pengandia diri pandai apa main asal. Udahnya dibinta mega aktif tanya botol menguji IQ test. Nyawa bakal
0: Miss World.
1: Nyawa ke Miss World nya pada kunya ke Steve Fest ga. Hanya kira pernah kita evolusi ya. Lebih kita ukai ke kumang ya ke sembilan bajet ga mau. Entang kita bukai dan nemu nya tengah kita.
0: Ya, lebih di sukut pemajian ya tuan kita oleh meda sida ya oleh oleh sido mana-mana
1: ya. Betul.
0: Ni ndak anti nyu kurang pemajian ya tadi. Nyu bajet majik lagi ya.
1: Utai
0: di sido nya dah.
1: Ya ya.
0: Ya mai kebuahnya tadi kita enda oleh meda pemajiannya aja. Utai bukainya tadi patut dikira dikena milih ko mai yang berserimai ngori gawai itu.
1: Amai ni lawan disebut kawal ngonya mai ya ti kaya berpanggai bersido. Gamang laku keperaguan tuan si Ponte di sido sida tahu majik. Nanti kena make up artis ke pandai kan ko.
0: Ya. Okey, terus kita tengok ke komen kita. Udah terlagi komen dua tuan dekat macam komen kita buat Facebook YFM Iban.
1: Oh, terus lawat Facebook kami ke pagi tentang sebenarnya. Merindang peringat dulu tuan Niel.
0: Ngau lagu Arilio James, Mandai Begawai.

0: Marina Jara, Bujang Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai pa na naman main, ikan yang main wai.
0: Nak ikan bajar kena tanya ya, tuan. Oh. Ikan terdempak ya segi semula jadi.
1: Semula jadi asli pun. Nanti bakal makan kabang. Segi kabang nak mendempak ya. Nya orang madah nanti bakal empurau kena mari menolu.
0: Semayang kan.
1: Oh, semayang sih memanai sih. Lepasnya segi lagi makan kabangnya. Kau ya.
0: Oh, kabang. Segi kabang ukan kabang diprosesnya. Yang kabang
1: labuah. Buah-buah kabang kelabuahnya.
0: Oh.
1: Kayaknya pun kabang.
0: Okey, dupik doa pagi-pagi tadi pagi tu nama utai ke di pedak kita ngasuh kita nya tadi. Nah, sabar ramai. Gina namai ke begawai.
1: Nah, sama pagi ni peningat kita Christopher Empari, peningat keterubah pagi tu. Nyadi utai ke ngasuh. Si, saya sengit lama ke gawai nya tu. Jam hari kita ke radio ke masang lagu gawai lu berenda pasal gawai. Nah, pasal aku tu nyokap gawai dia tahu ku ya.
0: Ama tuan kelimpari nya megatun nanti kita beli barang buat supermarket ni. Supermarket nya ni buah sebut kita bar dia nama masuk bulan 5 mainnya masa nampak lagu gawainya ngasuh nak sabar ke gawai
1: aku ke lepas dia nyebutnya ni lebih si city hypermarket na jauh dari rumah kami dia bagi bulan 4 bulan na namanya dia aku dah lagu gawai ke hit tahunnya kemarin udah bunyi teng teng teng teng bunyi lagi bulan 4 tu asal ke lagi bisi mood raya hari raya aku kan main nyebut main berbalik
0: nak sabar-sabar.

0: Hari Bulan Pengerindu tu tu dari Batu Nia tu ko ya. Di Batu Nia mambam gaya hari. Ya nanti udah bulan 5 ko ya. Udah ditubah lagu gawai ba 11 supermarket tu. Bakal pada atau ada itu.
1: Tau.
0: Lalu asai ke nyamut gawai ma tu ko ya. Ninga lagu pulai hari gawai semua
1: bagi bulan 4 tu. Asai kagi bisi amut raya hari raya ka ko kan mai nyapat mai bebali.
0: Anda sabar-sabar. Hari Bulan Pengerindu tu tu dari Batu Nia tu ko ya. Di Batu Nia mambam gaya hari. Ya nanti udah bulan 5 ko ya. Udah ditubah lagu gawai 11 pemakai tu. Bakal pada atau ada itu.
1: Tau.
0: Lalu asai ke nyamut gawai ma tu ko ya. Ninga lagu pulai hari gawai semua bagi 11 pemakai tu. Bakal pada atau ada itu.
1: Tau.
0: Lalu asai ke nyamut gawai ma tu ko ya. Ninga lagu pulai hari gawai semua bagi

0: Okey, dua pagi wai. Nama ngasuh kita ke Gidan, nama ke begawainya tadi. Nak sabar nama ke begawai.
1: Okey, selamat pagi ngegaya. Bulan pengerindu, peningkat kita hari Batu Niah. Pagi tu, medah ke hari sidak Batu Niah, benar mambam. Jadi, inti bak yang pu, datai aja bulan lima, dah ditebah kurang lagu gawai bablas. Makin dah segi asyik kap gawai aja menjalan mati. Mansang ninga lagu gawai, pulai ninga lagu gawai, agai menua siti ninga lagu gawai, nanti uliah lagi kukap gawai pihak ku ya.
0: Okey, tu bisi hari ini sabai tutun. Selamat pagi yang guys dua ku ya di Serikai mana hari. Nanti ke ngasuh ya lagi dalam ke pulai gawai ku ya. Lebuh benda Facebook bala ke bisi ngap Bukit Kumang. Lebuh ninga lagu ba lagu gawai ba radio ku ya. Sigi sesengit mati tu ke begulai ngau diri menyadi ku ya. Ke bertemu ngau diri serumah betundai Ibrahim diri serumah ke lama udah nak ngau bertemu maya gawai ku ya.
1: Jadi sebut kawal ngau Bukit Kumang tadi ni lah. Siti mega anti ba kumpulai asai kita sigi dah. Benua pegawai yang mainnya lebih banyak orang bercarut, orang carut ke bak pemutus pikir kemang. Baru-baru dia tahu bisa pernah aku dua tiga dah komen dah. Orang ke nganu juri, oh nganyong bala terimpu kini ke jadi juri kena. Udah ke juri nganyong manuk sabuang terimpu bisa ke udah kini baru angangat bak media ramah kita. Jadi bak society kita, bak masyarakat kita ibarat pun hanya memunyik aku tiap kali maya pekit aku mang tu gagak nada nak carut rumah tiap tahun.
0: Namun aku pun nama kebuatan nyam tadi nama tiap kali musim kin kumang segi bisi nak setuju ke tu. Anda setuju ke tu. Lepas utai tu tadi ia dikira nak poin tu. Subjektif.
1: Utai ke subjektif munyi kena tadi. Dan yang lepas siti ya ba kumpul deh tadi deh. Yang ka ba mentality bahasa kita itu benar tu uliah nerima nanti jemak tadi tu kalah. Aku tu kan jemak ba kumang aja. Ba pikir lagu kejap meh.
0: Ya.
1: Ini aja tanya apanya tadi pikir lagunya ikas rumah panjang aja. Sama sida sepilia tang lebuh maya siku kalah mesti bisi aja komen mudah ketu tadi nada ya si. Laban yang ka dalam nyamnya kosositi kita tu bedau untuk uliah nerima nanti kita tadi ukai rezeki kita. Tak ke kita bedau datai pas standard ya ke dekat kurang. Mesti kan kita tadi udah ngajunya mengadu si cirinya. Alu mesti kan ngombai kita tu ya ke mana-mana.
0: Ya, alu nama kita lah tadi. Alu mah kita yang tadi ngiga alasan. Tu bola si kut tu. Tu kalah ngau si kut tu.
1: Ya.
0: Ini nak kebuah menang. Dan nanti kita menang tadi. Nadai ke kita ngiga alasan bola tu juri tu bola aku tu bola tu.
1: Nadai ke mantai ke dirinya ayak aku wabi. Ini nak menang. Nadai ke madah kenya.
0: Ya, nadai ke madah kenya.
1: Maya menang baru terima kasih lagi petara. Maya kalah lagi ngarah ke juri. Lalu semua pagi enggak gaya peningat kita ke sikotonya James Nui yang area betuang ti baru aja pansut mata panas ti mancar pagi tu. Jadi ngasuh ati gida dekat gitu gawainya. Habis si eksperimen keterubahnya tadi ngagak tua cara kontena transparan. Ya ke bisi dia kena orang menjual air nyur bablah pasar dia. Jadi arti ya dia tahu utanya tadi kira tahu dah bas bubunya. Jadi udah mendak bubunya tahu bas asai ke kak nar dah.

0: ti tukang itu gawai. Nanti uleh sana udah gitu pihak aku ya.
1: Oh, transparent eh.
0: Tuak transparent eh.
1: Oh.
0: Kena nemu asyik kena balang ya asyik.
1: Balang transparent ya.
0: Ah, balang kena orang jual air ba maya rami ya. Mere.
1: Oh, masa ke ngawak air nyul yang dia. Okey, tu setia lagi tuan. Selamat pagi. Ayak batu, kau ya. Topik cerita segi ngamat, kau ya. Laban dah bulan lima. Yang dikira ke 19 hari lagi. Mari kita ke ngintu hari gawai.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, gawai mood yang majak gidan, kau ya. Lalu, asal nak sabar mat ke nganti penata ya. Kati nak gidan deh kau ya, ya agak kita buat YFM tu lebih lagu gawai,
0: yeah.
1: Angkat ke semangat mood gawai, buat YouTube, buat media sosial kebuka kau ya, mayu megak posting hari gawai, ngam megak lagu gawai. Tapi megak bisi orang yang tadi mai makai dina, makai bija.
0: Jom sudah, sudah bersaduang ke kat itu, bersaduang ke kat tiketnya, ya yeah. Bersaduang perinya bayar, siku pala RM20 yuk. Nyob tagih kerisian malas dah pagi
1: tau. Ni kan lagi meja tu bedau bayar yo.
0: Tak apa ke ba sida kita ke Adina semua tu ya Ahmad Siti mengatau di pedah kita tu memangnya sida kelebih lagi ba gerempuang tadi ngirain dari NGO atau ke ya baru RJC pintah cara mengandur pergi ke belanja ke lebih lagi ngai gerempuang atau ngai JKK tentang Anangga nanti baku deh Anangga semua itu serta megang agak mainnya ngek lagi duit atau nyombiah kena dinal bah nama kena itu gawai terimpu deh.
1: Oh ya bakal bakal sida tuan rumah agak megak pemancar sida ke ketua rumah bangsa nanti segi mayuah ya sida ya dikangau ke makai meja
0: nyam kaku tadi
1: dia agak gitu tu nyol sari sekali makai dinal yang tadi nada lah ya.
0: Oh nyol kat tiap malam bukannya bunyi sebut kita nadai aja aku saja per harga tiket meja sampai ke siku pala RM20
1: oh.
0: Dan nadainya RM20 aja ya mesti ekstra adanya
1: ya.
0: Mutung kia amin ada 50 wah amin nadainya mutung kia kangawar ke atas
1: ni suara emas kan gitu
0: suara emas jahit nak jahit 200-300 nyambi ya amin jahit ni aku berdua nyoba kemana ya.
1: Okay, okay, puan apa? Kita makan dina.
0: Nya aku, okay, gimana? Pama orang mula makan dina. 2 bulan aku ngadang dulu.
1: Oh, nah.
0: Okay, 2 bulan ni, orang ngukun dua dulu dengan kangen orang ini.
1: Okay, kita terus berpindah ke skeleto lagu kita dekat ninggal ke Eagle Crown. Bagaimana di rumah panjai?
0: Kena mood gawai kita iba 2 pagi.
1: YFM.

0: Okey, topik dua pagi wayi kita hari itu nama tai kengasuh kita gida nama nak sabarkan pegawai.
1: Ya, saya kan nanti ulah dia tahu terus kang ngaco tikai. Lalu kau berdara.
0: Kau berdara. Sorry tu nah. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung tuan. Sedar ke jauh hanya tadi. Ya ke lama nak pulang gawai tuan.
1: Ya.
0: Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh permisi pulang gawai hanya tadi. Nak sabar amat sedar ke pulang gawai.
1: Mama lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke menuang gawai Semenanjung dia tu.
0: Bisi. Dan nama nak sabar ke pegawai.
1: Ya, saya kan nanti ulah dia tahu terus kang ngaco tikai. Lalu kau berdara.
0: Kau berdara. Sorry tu nah. Kelebih lagi bukan sedar di Semenanjung tuan. Sedar ke jauh hanya tadi. Ya ke lama nak pulang gawai tuan. Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh permisi pulang gawai hanya tadi. Nak sabar amat sedar ke pulang gawai.
1: Mama lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke menuang gawai Semenanjung dia tu.
0: Baru tahun tu hanya tadi. Bisi boleh permisi pulang gawai hanya tadi. Nak sabar amat sedar ke pulang gawai.
1: Mama lepas nak bisi bala aku kelebih lagi ke menuang gawai Semenanjung dia tu.

Syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petro Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orian Mailit berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terbabit dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan taja utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: sedang mendengar kami di Madame
1: 94.5 MHz.
0: 5 FM.
2: Okey, Limbang FM pasti di hati. 9.37 minit pagi. Kita bersama untuk siaran jam yang kedua. Jam yang pertama. Okey, masih jam yang pertama. Okey, untuk siaran kita hari ini. Okey, semoga hari ini akan memberikan satu kenangan yang indah mungkin kepada anda. Hari ini hari Isnin kan? Okey, mungkin ada yang memulakan tugasan hari ini. Alhamdulillah rezeki untuk hari ini yang berniaga. Mudah-mudahan berlipat kali ganda lagi keuntungan yang diperolehi. Baiklah, untuk cuaca pula hari ini, pastinya cuaca mengizinkan apa saja yang kita nak lakukan, khususnya tugasan luar, aktiviti luar berjalan dengan lancar kerana keadaan cuaca di Limbang diramalkan tiada hujan sebelah pagi ini. Ini untuk hari ini. Okey, tarikh hari ini 12 Mei 2026 Masihi 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, apapun sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk suhu pula, suhu hari ini di Limbang suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu untuk suhu di bahagian ini.

Bang, ya, untuk hari ini sebagai panduan kita bersama dan kita nak tengok juga keadaan cuaca di perairan, ya, laut di perairan utara negeri Sarawak untuk hari ini, okay? Yang mana cuaca di laut perairan ataupun arah angin yang bertiup dari barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Okey, itu untuk makluman bagi ramalan cuaca di laut perairan kita di utara negeri Sarawak. Pagi ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke malam. Okey, itu cuaca di laut lah, ya. Tadi cuaca untuk di daratan kita, di Limbang. Okey, untuk hari ini cuaca okey sahaja, pagi tiada hujan. Petang baru ada ribut petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat pada sebelah malam, okey. Itu untuk makluman kita bersama dan Dimas nak kongsikan ini juga berkenaan dengan apa? Pembenihan awan di Sarawak yang dilaksanakan bermula semalam, ya, dan hari ini dilaksanakan melibatkan tiga empangan, iaitu membabitkan empangan Batang Air di Lubuk Antu serta empangan Bakun dan empangan Murum di Belaga. Okey, di mana menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, Pengkalan Udara ataupun TUDM Kuching bertindak sebagai pusat operasi dan koordinasi penerbangan, yang mana operasi dilaksanakan melalui penerbangan pesawat di altitude sekitar 5,000 hingga 9,000 kaki di kawasan awan berpotensi hujan menerusi penyebaran bahan higroskopik seperti garam grade industri ke dalam sistem awan yang sesuai, dan pemantauan radar cuaca serta analisis atmosfera akan dijalankan secara berterusan sebelum, semasa dan selepas operasi bagi memastikan keberkesanan dan keselamatan operasi. Dan antara agensi terlibat ialah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia, Pihak Berkuasa Penerbangan Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia ataupun TUDM. Itu untuk makluman kita, operasi pembenihan awam di Sarawak yang dilaksanakan bermula semalam hari ini yang melibatkan tiga empangan, ya. Okey, baik, itu antara info yang Dimas kongsikan untuk anda. Bagi yang mengikuti siaran kita, terus kekal setia hingga ke penghujung pertemuan. Geng Sambat, adio, Ketani.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.

Kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM, pasti hati.
1: Okey, baik, terima kasih untuk anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda dari awal pertemuan kita tadi hinggalah ke saat ini, kekal setia tak mengubahkan siaran anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Okey, semoga anda terus tersenyum, terus ceria dan berbahagia bersama insan-insan yang anda sayangi ataupun di samping tugasan-tugasan yang anda lakukan ketika ini ya. Okey, baiklah untuk anda juga, pastikan anda sentiasa berhati-hati walau di mana sahaja anda berada, kekal dengan penjagaan kesihatan, kekal dengan penjagaan persekitaran yang bersih, persekitaran yang sihat. Kalau premis-premis makanan tu kena jaga, kena jaga kebersihan premis makanan anda ya, supaya ia kekal dalam keadaan yang bersih dan selamat untuk para pengunjung anda. Apatah lagi premis yang menyediakan perkhidmatan makanan ya, pastikan tiada binatang-binatang yang boleh memudaratkan pengunjung ataupun yang boleh mencemarkan makanan anda, premis perniagaan anda, kerana untuk mengelak perkara-perkara yang kita tak ingini berlaku ya. Pastinya sekarang ni dah pukul 10, 10.21 minit pagi. Mungkin ada yang dah pun terasa perutnya kosong, perutnya perlu diisi. Petang lagi kalau mungkin yang tak sempat sarapan pagi tadi, kena sarapan dululah. Kena ambil makanan dululah ya. Waktu sarapan dah lepas tapi kena makan pagi. Kena ambil makanan anda. Tugas-tugas tu tinggalkan seketika, tinggalkan sekejap. Bukan untuk tinggal teruslah ya untuk hari ini. Kena tinggalkan sekejap, kena isi perut. Penting jaga kesihatan anda ya. Isi perut dulu, ambil makanan anda untuk anda kekal sihat, kekal cergas, supaya dapat melakukan tugasan anda, tugasan kita dengan baik, apa yang diamanahkan ke atas bahu kita dengan baik, dan kita juga kekal sihat. Okey, Dimas doakan anda sihat walafiat di mana sahaja anda berada. Semestinya Dimas akan terus menemani anda dengan memutarkan lagu-lagu hiburan di samping selitan info-info untuk anda. Okey, nak tahu lagu lagi, nak berhibur bersama Dimas, okey, terus jom dengarkan lagu ini daripada Adir. Dengan baik dan kita juga kekal sihat. Okey, Dimas doakan anda sihat walafiat di mana sahaja anda berada. Semestinya Dimas akan terus menemani anda dengan memutarkan lagu-lagu hiburan di samping selitan info-info untuk anda. Okey, nak tahu lagu lagi, nak berhibur bersama Dimas, okey, terus jom dengarkan lagu ini daripada Adir. Nak berhibur bersama Dimas, okey, terus jom dengarkan lagu ini daripada Adir.

Okey, Lembang FM Pasti di Hati kekal terus menemani anda. Jam yang kedua. Waktu ini 1 jam 30 minit dah pun berlalu. Kita bersiaran 10.39 minit pagi waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pun dimasputarkan untuk anda. Dan banyak lagi akan menyusul selepas ini sehingga jam 12 tengah hari. Okey, kekalkan kesetiaan anda, bertemankan geng Samad Adio kita ini. Okey. Semalam istiadat pembukaan persidangan pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri ataupun DUN Sarawak. Jadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN Sarawak diseru agar sentiasa memelihara martabat dan kesucian Dewan Undangan Negeri ataupun DUN ya. Ini terutama amalan perbahasan yang matang, berhemah dan bertanggungjawab sepanjang persidangan DUN berlangsung. Okey, yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar menegaskan setiap wakil rakyat perlu menggunakan bahasa sopan serta menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat dan budaya politik yang matang juga jelasnya dan profesional amat penting dalam memastikan institusi legislatif negeri terus dihormati dan diyakini rakyat. Okey, itu yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun PN Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ya, ketika menyempurnakan istiadat persidangan pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak semalam. Dan beliau juga menekankan peranan wakil rakyat sebagai jembatan, katanya jembatan penghubung antara kerajaan dan rakyat dalam sistem demokrasi. Jadi setiap ahli Dewan Undangan Negeri perlu sentiasa mendekati rakyat bagi memahami keperluan sebenar masyarakat. Itu yang dijelaskan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak juga ya semalam. Dan pada masa yang sama, katanya mendapatkan maklum balas yang tepat demi memastikan setiap dasar dan agenda pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Dan selain itu, beliau juga turut menyeru semua pihak agar terus berganding bahu membangunkan negeri, membangunkan negeri ini, negeri Sarawak inilah ya, sebagai sebuah wilayah maju. Okey, sebuah wilayah yang maju, makmur dan dihormati tanpa mengetepikan nilai perpaduan keharmonian serta mengamalkan nilai akhlak yang tinggi. Itu disuarakan ataupun seruan daripada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ya, yang menekankan peranan wakil rakyat sebagai jembatan penghubung antara kerajaan dan rakyat dalam sistem demokrasi. Itu yang dinyatakan oleh beliau semasa menyempurnakan istiadat pembukaan persidangan pertama bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri ataupun DUN Sarawak semalam. Okey, baiklah. Dah pun 10.42 minit pagi. Pastinya anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda waktu ini, geng Samad Adio kita ini akan terus kekal bersama sehingga jam 12 tengah hari dan nak terus berhibur lagi dengan lagu yang menceriakan pagi anda. Okey, kita dengarkan lagu seterusnya ini. Kita ada Bawang Merah, Bawang Putih.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda sedang mendengar kami.
3: Bimbit 94.5 MHz.
2: 5 FM.
4: Dengarkan 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
5: Okey, terus dengarkan kami 5 FM, pasti di hati. Menemani anda. Jam yang terakhir, jam yang ketiga, 11.15 minit pagi, kita dah pun melangkah di jam yang terakhir. Rasa-rasa ada yang masih lagi mengantuk. Mungkin ada sebab tu, sebab mengantuk. Ada punca-punca yang menyebabkan anda mengantuk. Mungkin tak cukup tidur malam tadi. Okey, mungkin terletih sangat, ya. Terlebih tugas, terlebih kerja. Ada kerja lebih masa. Okey, kena pastikan ataupun kena kenali punca kenapa anda mengantuk, ya. Yeah. Kalau rasa mengantuk, cara nak hilangkannya seketika, kena banyak minum air. Kena banyak minum air. Salah satu caranya. Kenapa perlu minum air? 6 gelas air kosong sehari, kerana adalah untuk keperluan dalam tubuh badan kita supaya tidak dehidrasi, tidak kekurangan air dalam badan, kerana air tu menyokong pergerakan oksigen dalam badan kita, kan. Jadi kena pastikan kita banyakkan minum air. Dan kalau boleh juga buat senaman. Kalau di waktu sekarang ni jam 11 lebih macam ni, 11.16 sekarang ni, mungkin ada yang di tempat kerja tu rasa-rasa macam dah mengantuk, rasa keletihan. Bolehlah ringan-ringankan badan tu dengan senaman ringan, ataupun gerak-gerakkan kaki, gerak-gerakkan tangan, bergerak dari tempat duduk anda seketika. Itu salah satu cara juga untuk anda menghilangkan mengantuk. Ya, kalau boleh, lakukanlah aktiviti-aktiviti yang santai seketika, berjalan santai. Ya, mungkin kalau ruang pejabat anda tu luas, bolehlah ke hujung sebelah ataupun ke tepi, ke kiri, ke kanan, boleh lakukan untuk menghilangkan rasa mengantuk anda, ya. Kalau yang sebelah pagi tadi, melakukan aktiviti senaman seperti berjalan santai, berjoging, berenang, itu salah satu juga cara yang boleh menyegarkan tubuh badan anda, memberikan anda kesegaran, memberikan anda kecergasan sepanjang hari, ya, untuk aktiviti yang sihat. Supaya sentiasa kekal sihat, aktiviti sukan ringan-ringan boleh mempengaruhi kesihatan anda jugalah, ya. Senaman kardio, berjalan santai, jogging, berenang, berbasikal, serta permainan berpasukan seperti badminton ke atau futsal ke, itu antaranya lah, ya, untuk mencergaskan tubuh badan. Jangan berlebihan saja, jangan lebih, itu meletihkan pula, kan. Pada untuk meningkatkan stamina juga aktiviti tersebut, mengekalkan kecergasan tubuh badan. Okey, lakukan aktiviti sebelah petang mungkin, supaya kekal cergas. Kalau mengantuk dari pagi hingga ke petang, itu anda mungkin tahu caranya sendiri untuk menanganinya, puncanya lah, ya. Okey, baik, ini Mas nak kongsikan ni, ini aktiviti-aktiviti sukan yang boleh anda lakukan untuk hobi, sekadar hobi, ataupun mungkin boleh dijadikan sebagai aktiviti yang dapat memberikan anda kepuasan lah, ya. Ini Dimas nak kongsikan antara sukan-sukan yang boleh diketengahkan lah ya, diketengahkan ke peringkat antara bangsa. Ini berkenaan dengan apa? Atlet Malaysia

Okey, baiklah untuk anda yang terus setia bersama-sama Limbang FM, pasti di hati geng sambat radio kita ni, muslimin-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 2. Dimas kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama hari ini, Selasa 12 Mei 2026 Masihi 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12. 16 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.37 minit petang. Solat fardu maghrib 6.25 minit petang. Dan malam nanti solat fardu isyak pada pukul 7.38 minit malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.04 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Dan seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.19 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.39 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.27 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.40 minit malam. Dan seterusnya pagi esok masuknya waktu solat fardu

0: Subuh bagi zon 1 pada pukul 4.54 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, adio ketani, pasti hadi.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang setia bersiaran bersama Limbang FM untuk geng Sambat Radio kita ni, edisi pertemuan kita hari ini Selasa 12 Mei 2026 Masihi. Semoga terus ceria, terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Dan juga selepas ini anda akan dapat ikuti ataupun dengarkan dua buah lagu menutup tiada pertemuan kita. Seperti biasa tepat detik 12 tengah hari, Berita Ringkas Sarawak FM. Dan sejurus selepas Berita Ringkas, teruskan bersiaran bersama Limbang FM, bertemankan rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang. Jadi Dimas nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu menutup cerai pertemuan kita, dan diharap anda semua kekal ceria dengan alihkan frekuensi anda. Jumpa lagi, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Berita Ringkas Sarawak FM. Dan sejurus selepas Berita Ringkas, teruskan bersiaran bersama Limbang FM, bertemankan rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang. Jadi Dimas nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu menutup cerai pertemuan kita, dan diharap anda semua kekal ceria dengan alihkan frekuensi anda. Jumpa lagi, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup cerai pertemuan kita, dan diharap anda semua kekal ceria dengan alihkan frekuensi anda. Jumpa lagi, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumatari di bawah seliaan Majlis Seni Sarawak selain persembahan khas oleh Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

mo bang niat do muna di jo anun balataw alun bawang nun daya lun kalabit lun ningar siara radio limbang apo ta orang gawa cho sini lemaba frekuensi limbang FM aja 104.5 MHz cho sini cho lo kedua minggu ini tanggal 12 bulan 5 2026 kena ningar di bangun ku kuyo tahun ini jam 12 talu polu talu minit puli di jo muna di jo kena ningar kaya doa mencoba kuantau anun bala tamatina kenanak. Terima kasih bersiaran pan-paninganku DJ Jacob kini telu jam. Okay, nak kini tau bang apu sejam dengan muyu jam tau luk pun. Okay, ratna natu program luk miak ruatan tau kena uningar acu sini. Ya ina sejam dengan muyu jam luk pun. Sa berita National FM jam 1 di kuantau luk yang ngirim tabi sa pengabrita jam 1 na pener sa rancangan ngirim tabi. Okay, cara anda kena uningar tabi-tabi matalur wan matalur ngirim ya nata dia lama balaman komen live TikTok, live Facebook ataupun nama batalian telefon 0852-11246. Kaya salib berita yang pendengaran tahu kena mendengar bang jam 2 pulih lejo na apa na dan segmen naning ramai pulih lejo bang puk jam luk kakipan. Kaya kurang ni kena mendengar ratnan lawin atau program bersiaran panpa darang gawa lama ba frekuensi limbang FM. Kuanta luk ningar bang kereta, radio kereta, dodo lawe kuan matalu lah ha. Sambil-sambil tau ngedrive bang lawe, tau ningar siara radio limbang, lemaba radio bang kereta. Kaya setecun na, kuan matalu luk ningar radio limbang, lemaba radio bang luru rumah, okay, radio rumah lah kena uningar ke. Nun mo, lukuruan matalu bang rumah nakini, ngadalan kakaman, lukuruan matalu bang rumah, mungkin unad kuman, unad dejo, okay, unad kuman ka, unad santai, relax to do, dok maco dan ningar radio limbang. Terima kasih. Okay, satu juna kuan matalu luk pian ningar radio limbang ini lama ba telefon. Okay, nan tudak cara nak kena ningar lama ba telefon ini. Luk pun ya ina lama ba live TikTok limbang FM. Jadi cara luk kedua ya na lama ba live Facebook limbang FM. Okay, sebabkan ratna na live Facebook dan live TikTok. Cara bakan nan tahun ingat radio limbang ni ta iya ina lama ba RTM Click. Okay, RTM Click ini ruan tahu download ini kena mendengar. Okay, download RTM Click bang telefonmu dan sepengah kau download RTM Click kau nekap siaran radio. Okay, kap siaran radio limbang FM dan iya nak kena mendengar tahu miak ningar ada siaran radio limbang bang telefon. Okay, 5 cara ina tau dengar siaran radio limbang. Okay, mawang niat par-par dengan tau idi wi merepat taman tina kerenak tau sehat bang aco sini mawang niat bang kagaman di panah leguruan tau bersemangat ngadalan pekerjaan tau menimanin selama ini tau dengar radio limbang FM. Okay, idi tau ron kong ramai dengan telu nani sepengah ini puk tau kena mendengar bang jam tau luk pun-pun. Okay, selama ini tercuna kena mendengar kuan tau luk pian ngancing ratnan info. Okay, berita keluarga bala mereka li bala perit tentang berita sidang info-info ratnan bawang tau suinan tau kaya berita mekian lak inan aktiviti ratnan belia aktiviti ratnan pamuda-pamudi anak-anak kadi aktiviti ratnan persatuan wanita bupun dejur ataupun aktiviti umum kaya bang sidang bang kampung bang daerah tau ataupun berita ataupun bala merekeli ratnan Persatuan Taulun Bawang Persatuan Taulun Dayah ataupun Persatuan Taulun Kelabit ke okay, Malaysia, Brunei dan Indonesia nok miak inan tau berkongsi ngecing di kuan lun mula khusus na kuan popo Taulun Bawang Lun Dayah Malaysia, Brunei dan Indonesia tau miak berkongsi info nak kena uningal lama ba live TikTok lama ba live Facebook ataupun lama ba talian telefon 0852-246. Okey, ini nombor talian tau 0852-246 mukab kuan taulun telu. Okey, ini tolong baru-baru kena mendengar aku ngeramai dengan Nani tau setejuna.

Mudan acos ni. Papli di cho, ini panak na pada jam. Okey, satu cu na neba. Cho talu, pulu talu acu bulan lima. Pa, apakah kari ni pot mudan bang tuda-tuda suinan kurang ini tak? Papli di cho, ini panak mada jam. Okey, nan tuda-tuda suinan lo mudan neba. Kena mendengar pekak, puli di cho, ini panak malam. Okey, satu cu na suhu neba yang na 24 darjah Celsius, mancing talu 24 darjah Celsius. Okey, Tonya Ratnan Kuan Copat kira ningar Copat tanggal 14 aco bulan 5. Okey pa pekak tinerojo do aco pa pekak selama ini pa pudi dejo rini pot mudan bang tuna-tuna suinan bawang da setecun pa medecem pana rini pot mudan. Okey kira ningar pa bang tuna-tuna suinan bawang tau kira ningar. Okey suhu 24 derajat Celsius mencing 34 derajat Celsius. Ina kuan Copat. Okey tecun Tonya Kuan Copat lima. Nah, apa kak do na mudan dan setecuna pa puli de joy di pana medejam inan tuda-tuda suinan bawang tau kena ningar mudan ya. Selama ini ratna suhu 24 derajat Celsius mencing 34 derajat Celsius. Okey, kurang ini ratna report kuan jo lima kena ningar report tin do jo tau ya loki lap tau rat upis meteorologi Malaysia. Okey, berita mi pendengar tau segaga kera bro kena ningar berita. Okay, sepangga idi, pangga berita apa na? Tahu lemubat baru kena ni. Okay, tahu lemubat baru sepangga berita. Mapapu bang segmen ngirim tabi. Okay, segmen ngirim tabi. Dan kuan tahu luk pian ngacing tabi, ngirim tabi. Okay, tabi-tabi mentalu ruang nata dia bang TikTok Limbang FM ataupun bang Facebook Limbang FM. Selepas ini, kuan tahu luk pian ngenau dawat lemah batalian telefon. Okay, 085-211-246. Okay, 085-211-246. Ini nombor talian telefon Radio Tau. Okay, napa kira kau dengar tau yang mampu bang segmen ngirim tabi. Sepengah berita jam 1. Stay tune, Malaysia.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrik Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrik tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar. Antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicanangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas dah tamat pelajaran sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ini yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kerjaya ini kerjaya untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang samalah kah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermaknalah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Aila Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali, bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

Malaysia. Okay, do pulih deh cow. Anun bala pupuk kolun bawang, anun bala lun dayah, anun bala pupuk kolun kelabit. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Tahu unat temulut darang gawat lembaba program bapalu bawa limbang radio. Tahu lu tamu bang niat apa tahu cow sini kalau dengar. Acho 2 tanggal 22 bulan 5 2026. Dan mangun kokoyo tahu nak ini jam 1:20 minit pulih deh cow. Nah, kini kita mau papu bang jam tau luka dua yang lemah bas segmen ngirim tabi ya. Ini dengan ini kena ngingar pupu kulun bawang lun daya taman tinang kena nak luk ningar dan niar lemah bas live TikTok, lemah bas live Facebook, lemah bas TV, radio, ini pernah RTM klik. Okey, kawan tau lun telu, nah kini tau mau papu bang segmen ataupun rancangan tau ngirim tabi. Sekira nak kian lak ena narang tau lupian ngecing tabi, kawan na pupu-pupu tau luk beken, kawan ahli keluarga tau, kawan taman tinang tau, kawan kena nak tau, kawan dua kanit-kanit tau, sama penakan, tinar penakan ataupun ide-ide mau rurum-rurum taluk bekan, khusus nak kawan pupu talun bawang lun daya, lupian ni ngecing tabi, bang segmen tau jam lu kedua ini kena dengar, kayak tabi-tabi matalum yak ruan tau natad lah lem

0: to bang segment to ini. Okay, tabi luk pun pun ini rim kinak to pora pora janggu ngirim tabi kwan to Muhammad Mad panang acing tabi kwan to Sefal. Okay, satu cuna tabi ada kinak to Pelois, Carvin Girls, Jalaludin, Norma Dalima, Angeline ngacing tabi kwan to kira uningar. Okay, satu cuna tabi rata kinak to Bali, Daniel, Sahara, Evelyn ngirim tabi kwan pupu talun bawang lukunan ningar dan nyer siara radio Limbang Bapulir di Jawa sini. Okay, setecuna tabi ngirim kena topping ya. Shelin panangacing tabi kwan tau Brother France ngirim tabi kwan pupu talun bawang lawas luk ningar dan nyer siara radio Limbang Bapulir di Jawa sini. Rat kena tau France 1580. Okay, nombor talian telefon 0852112046 muka kwan tau nak ini ya. Dan setecuna tabi inirim kena tau Anis ya. Okay, tong lima syarat dawar yang ni kena mendengar. Tong ngalap dawar ini atun. Halo, Radio Town. Oh, putut talian tau kena mendengar. Okay, saku abro tong lima dawar ini. Halo, Radio Town.
1: Halo,
0: Dominic Joy. Dia lama bawa talian.
1: Yosua.
0: Yosua, rati apa kena dawar?
1: Rotongnya Limbang.
0: Okey, anu ruan mo Yosua kerja kah?
1: Kerja.
0: Oh, sebenarnya kerja. Okey. Alright, tacho dengan tabi rata mo Yosua.
1: Ngirim tabi kwan tamanku lok dai terusan. Kwan tinanku dai miri. Kwan kazanku ya benar. Nama.
0: Wah, nainan tabi kwan awa kah?
1: Nainan ni kata tabi kwan awa, apa?
0: Wui, ngudi ya basi kwan ya mak, kwan ina, mak, kwan ya wa, naik dia, nainan ngah?
1: Naik dia wa, gitu pak.
0: Okoy. Inan teluk tanah kawa. Okay, wa, ini udah dah, ngudam yun ini kini, udah kerja kah, ataupun kuman meco? Masih kerja. Oh, masih kerja? Okay, dok. Okay, terima kasih, wa. Okay, bye. Okay, nombor talian telefon tau kira mendengar 0852112046 kuan tau lupi yang anau dawari di ngirim tabi lima bas segmen tabi tau bang jam tau lu kedua ini kira mendengar. Okay, ini nombor talian tau 0852112046 muka kuan tau nakini. Okay, tau ngerima doa tau maca setecuna tabi rakinak tau Justina Linggam, Evelyn ngirim tabi kuan tau Pupulun Bawang Lundaya, Ria Reriri, panang acing tabi kuantau Limbun, Sarah, Christina, Ria ngirim tabi kuantau Pupulun Bawang Lundaya. Okey, setecuna Veronique ngirim tabi kuantau Kebalai V. Evelyn kuantau kena mendengar 20 reco selama bersiaran di Radio Limbang. Dan setecuna tabi rakinaktau Santi, Andy Biker, Rat Kuala Lumpur ngirim tabi kuantau Lun Bawang Limbang, Lun Bawang Lawas, Lung Ninger siaran Radio Limbang 20 reco sini. Okey, dengan itu anun bala ratna tau. Rat kena tau Andy Biker, Rat Kuala Lumpur. Okey, satu cuna kena dengar tapi nirim kena tau Farida, Iyok, Rining Peter, Jerina, Juwita, Steven. Okey, Steve, join us. Ngirim tabi kuan tau Lun Bawang Lundaya, Limbang ini pernah lawas. Lu dengar siara Radio Limbang Bang Pulir di Jawa sini. Okay, setecuna kena uningar Inamut penang acing tabi kuantau Bos Muda, Michael, Robia, Rodi Kuab, Sophia Tambek, Kebalai Rining Peter kuantau Dok Pelih Reco DJ, Dok Mepapuk Lemabar Radio Tau Arang Gawak Bang Acu sini Limbang FM Lutap Mobang Niatrat Naku Rining Peter Paris ya. Okay, setecuna kena uningar Tecuna tabi rakinak tau Gumba. Okay, kinak tau Gumba Warna 4046 Din DK Mastol Rade Brunei Darussalam ngirim tabi kuan tau. Dan satu cu dia kena mendengar Bah Kebala hari ni pita ni pa Bah Amik tau Jagman Jagmaan Cafe Co 6 ini kena mendengar Idi kai bata uduh nganok perform Dari Jagmaan Cafe Co malam co 6 Macam tau ramai kebala hari ni pita Paris ya. Kuan mateluluk dari kucing ni Luluk dari kucing Amik muyo dari jagmaan Pad-pad ngeramai Dengan Bata Uduh Grup Bata Uduh Dari jagmaan Terima kasih Brother Rining Peter. Okay, tercuna kena dengar Tapi rakan

Tosh. Okey, Ashih. Tuti, 20 reco anu bala. WP yang ngirim tabi era tungai Brunei. Kuan among talun bawang. Brunei luk ningar siara radio Limbang. Ratnaku Tuti. Okey, satu cuan dengan ningar tabi era kenang toh Heidi. Black Nozzle. Connie. Mat Zenin. Brother Ten. Kenang toh Ray. Von. Serta cun naria WIP yang ngirim tabi kuan tau among-among dan ngirim tabi kuan among kawan-kawan ku luk mengitin aku dan kuan anakku dan mupun ku ta ok rat naku Ria, terima kasih Ria. Ok Andy Biker serta cun nak tau Heidi ya. Heidi bang ngirim tabi kuan tau among lun bawang lun daya rat naku Heidi ya. Ok serta cun nak ngirim tabi nak tau Alice Heidi, terima kasih Heidi. Okey, kuan tahu lu telu luk ningar dan nier Lemaba Live TikTok dan Lemaba Live Facebook. Terima kasih luk bang TV. Ini pernah bang radio RTM Click. Terima kasih ngacok kena milik program radio tau ini mengunku siaran radio luk peringaran tau bang acok sini ya. Nah, kini tau mau papu bang segmen ngirim tabi. Ini dengan indah kena ningar tabi-tabi metelu miak ya ruan tau ngirim dengan telu cara. Cara ya, dengan telu cara yang ada live TikTok. Ataupun komen live Facebook. Kuan metelu luk ningar bang live Facebook. Ataupun kuan matalu lupian ngenau dawan lemah batalian telefon. Ya na 085-211-246 mukab kuan tau nak ini ya. Okey, saya tercuri kena uningar tabi rat kena nak tau Busak, Hari Jahasan, Kelangkang, Eni, Linus Karim. Okey, saya tercuri na Luku, ngirim tabi kuan tau Pupulun Bawang Lundaya. Dan saya tercuri na Tony, Mina. Ini kena dengar tabi-tabi Ratnan Bantalu Bang Live TikTok Limbang FM. Ngalah peluang dan kesempatan ini nanto menceriakan mengaramai suasana apu tau orang gawak lemah bawa program berpalu bawa Limbang Radio tau luta pembang niat dengan apu tau bang segmen ngirim tabi lah kena dengar okey. Ngacing tabi Bantalu lemah bawa laman komen live TikTok ataupun lemah bawa laman komen live Facebook ataupun lemah bawa talian telefon pelewi miak maca tabi-tabi Bantalu ruan muyu nulu kuanide ruan muyo mare kwan ide kwan mikan lak ngirim tabi kita mam ngirim tabi kitinam ngirim tabi kwan dua kiranak kenanakmu ngirim tabi kwan dua kanin-kaninmu ngirim tabi kwan ide demo pupu talun bawang luk nakalimu pupu lun daya luk kalimu bang bawang to Malaysia Brunei ataupun Indonesia dan to pernah miak ngacing tabi kwan anak-anak tau luk dai luar negeri luar negara. Okey, ngacokong muda kena uningar aput, bawang aput, tanah aput, negeri aput, negara. Unda ningar siaran radio Limbang Radio tau lu tak mau bang niat ini. Okey, kena uningar. Dan setecuna tau inan tabi rakenak tau Linus Karim. Okey, love pernah. Hai bang, selamat petang kembalana. Ada tak lagu lun bawang yang boleh dibawa untuk menari kebudayaan? Okey, kena tau ide ni. Love, love, love, ha? Love. Ngitun nani lun bawang luk miak itan ngalai. Okey, love, semua tuan na mula nani ya, mula nani ya, lagu-lagu lun bawang luk miak kita tau ni ngalai. Mula-mula, love. Ya mau wina kali, nani siapa luk pian mini? Aku dengar apa lagu luk pian mu pakai mu yung ngalai? Sinal wina kali, okey? Jadi mula lah nani lun bawang mula, semua tuan na inan miak nan ngalai. Okey, serta cuari kena uningar, kena tau kok. Yusril, Visu pernah ngacing tabi kuanto Visu, 20 reco Visu. Dah satu cuar kena uningar, hai apa kabar? Hujan di sana kah? Panas oh Linus Karim. Panas di anu ni, di Limbang. Masih lagi belum berapa hujan di sini, okey. Di Limbang masih panas. Tapi di petang, Linus, mudan tunggu radio Limbang, tunggu Limbang ya. Okey, terima kasih Visu. Dan satu cuar kena uningar, tau orang ramai dengan Nani tau satu cuar radio Malaysia, Limbang FM, radio tau Lut. Mau bang niat nani rat kena tau pita langub dengan nani lo tetanan Jani Nabinaya.

0: Oke, kenapa dengar ini ya Cenani Rata Pasta Nixon. Oke, Pasta Nixon dengan Nani Lukta Tenan Do Sagat Uren. Oke, nah judul Nani nak kenapa dengar. Oke, bangun kok yuk tanah ini jam 1.44 minit pulih deco. Masih bang segmen ngirim tabi ya, lun teluh. Masih bang segmen ngirim tabi. Dan tabi-tabi mataludi miyak ruan nata damenan komen lemaba live TikTok ataupun komen lemaba live Facebook ni Mang FM. Oke, selama ini kuan tahu luk pian ngecing tabi di lemaba telefon. Oke, nombor talian telefon konti tau yana 085-211-246. Oke, 085-211-246. Patenam muka kuan tahu nak kini. Dan jam 2 salin berita miak pendengaran tahu kena mendengar ke. Jam 2 berita miak pendengaran tahu masih nana 15 minit baru jam 2. Okey, setelah cun kena nak tahu Glenn. Kena nak tahu Glenn rat dari Vietnam. Ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang limbang ini pernah lawas. Luk ningar siara radio limbang bang pulih deco sini. Rat naku Glenn ratunge Vietnam. Okey, kena nak tahu Glenn rat dari Vietnam. Ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang lundayam. Lawas ini pernah limbang. Luk ningar dan nir siara radio limbang. Okey, setelah cun kena ningar kena nak tahu get. Okey, get pernah ngacing tabi rat dari Beaufort. Kuantau lun daya Sabah luk ningar siaran radio limbang bang pulih deco sini rat kena tau get. Okay, satu cua dah kena dengar tapi rat kena tau idea berita ayah ni apa kena tau okay? Get penga Chris. Okay, kena tau Chris ngirim tabi dengan bala do pulih deco. Kena tau Melvin panak kacing tabi mala do pulih deco. Kuantau luk ningar dan niar siaran radio limbang satu cua nak tabi rat kena tau Visu rat dari Kuala Lumpur ngirim tabi kuantau kena tau Lenny panak kacing tabi kuan tahu selama bersiaran di Radio Limbang. Kena tahu Reni. Dan setejun kena tahu Heidi. Okey, kena tahu Heidi Radai Terusan Glugus ngirim tabi kuan tahu selama bersiaran do ninger Radio Limbang. Rat kena tahu Heidi. Okey, tabi setejun ini rim kena tahu Ma Norma. Ken Ma Norma ngirim tabi kena tahu Linus Karim panang acing tabi kuan tahu selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, setejun tabi kena tahu Omar Hassan. Okey, kena tahu Omar Hassan pernah ngacing tabi dok ninger Radio Limbang, dok mapapu arang gawa radio tau lu tambah bang niat. Okey, ini ratnan tabi-tabi metelu kena ninger lama ba live TikTok Limbang FM. Okey, terima kasih ratnan tabi-tabi metelu lu kenirim lama ba live TikTok Limbang FM. Okey, satu cuci kena ninger kena tahu Diana. Diana Radai Malinau, okay? Radai Malinau Indonesia. Pian ngirim tabi kuan ibu-ibu daerah kerajaan Indonesia. Kuan Pupu Talun Daya Malinau. Kuan Pupu Talun Daya dari Pulau Sapi. Dan Pupu Talun Bawang Tungek Malaysia. Rata kena nak tahu Diana Radai Malinau Indonesia. Ngirim tabi kuan tahu lagi nak mendengar. Okay, terima kasih. Kena tahu Diana. Setecur kena mendengar kena tahu Delon. Okay, Delon ngirim tabi. Okay, jumpa you sini bro. Last time jumpa di Imatudan. Oh, dari Imatudan, Idan ini, Delon, bila ini jumpa di Imatudan ni? Lama ni, Delon. 10 tahun yang lepas. Sebelum COVID, kan? Okey, kena tahu Delon, ngirim tabi kuan tahu Reni, ngirim tabi kuan tahu Pupulun Bawang Lundaya. Okay, Mami Love, hi DJ, mabapu bang radio tahu, rat limbang, rat kena tahu Mami Love. Okey, satu cua dia kena dengar, selamat petang, rat kena tahu Reni, kuan tahu Pupulun Bawang. Luk dengar siara radio limbang, bang pulih dah cua sini. Okey, ni kena dengar, rat nan tabi-tabi matalu, bang live TikTok Limbang FM. Okey, satu cua dia kena dengar, kian lah kena narang tahu Pupuh Persatuan, okey. Bala mereka li ratnan Persatuan Lun Bawang. Okey, Persatuan Lun Bawang, Persatuan Lun Daya, Persatuan Lun Kelabit. Kian lek inan arang-arang persatuan ini. Pian ngecing bala mereka li kuan pupu tau luk unad ningar radio limbang bapulih di jos ini. Info-info na miak keruan mata lu natad lama ba laman komen live TikTok ataupun lama ba laman komen live Facebook. Okey, kau pernah miak ngecing Dawar lembaba talian telefon tau yang 085-2-246. Kian lak inan info, inan program, inan acara, inan event, inan irau, inan pesta. Okey, lo keruan matelung atur ke bang Persatuan Lun Bawang, Persatuan Lun Daya ataupun Persatuan Lun Kelabit. Okey, setecuna berita keluarga. Kian lak inarang matelung lo piang ngecing ratnan berita keluarga. Panak miak keruan ngecing kira weningar lembaba laman komen live TikTok, Facebook, edi panak lembaba talian telefon. Okey, kalau inan lo piang ngecing ratnan berita keluarga. Okey, bala berita tang. Ataupun kira weningar kalau inan arang matelung lo piang ngecing ratnan tebupun lo mangun. Lo keruan tau ngatur, bupun penganjur ngatun, pihak penganjur ngatun, ngatur ataupun ahli jawatan kuasa ataupun majlis-majlis gereja. Lok piar ngatur ratnan aktiviti ataupun KKR, ataupun pemuda-pemudi, ataupun anak sekolah minggu, ataupun wanita dan ataupun KKR ataupun konferensi dan sebagainya. Ina panak miak ruan ngecing kira ningar ba lembaba info live TikTok, Facebook, ini panak lembaba talian telefon. Mula sebetulnya program lo miak ruan tong aturkan serukat bang bulan 5, bulan 6, bulan tuduk dan bulan-bulan setecuna. Kian lakinan narang tau lo pian ngecing ratnan aktiviti daerah, aktiviti kampung, aktiviti gereja, aktiviti anunta bang bawang tau ina panak miak ruan tong ngecing kira kuningan lembaba laman komen live TikTok, Facebook, ini panak lembaba talian telefon. Okey, kian lak ina narang tau nganjur ratnan pertandingan, pertandingan road ball, kukut volleyball, ini panak suka-suka luk mau bekan aktiviti road luk bekan. Okey, ina panak miak ruan tau kongsi lah kira kuningan kaya bang siaran radio tau lutup mumbang niat ini pelih tau miak ngalap bepat biar miak mecing ataupun niar ratnan aktiviti luk mangun arang bang bawang tau. Okey, lun bawang, lun daya ataupun lun kelabit. Okey, setecun kena mendengar tau ngerimat dawar. Iya nih. Halo, radio tau.
1: Halo.
0: Ya, dok boleh rejoy. Dia lemah batalian.
1: Oh, ini Uncle Baru mo.
0: Hai, Uncle Baru. Anun bala so sini.
1: Do.
0: Eh. Apa kau ni?
1: Inang sebulan bala nak kelabit Mario Sulang juga. Pesta alat kandan deh. Ini malah 27, 20, 25. Enam ini kan?
0: 27, 20, 25. Bulan tu dah.
1: Bang Radio ini apa boleh kamu deh?
0: Bulan tu dah kamu ni?
1: Bulan tuduh, pesta alat kandan Mario.
0: Oh, pesta lu kanan 27, 20 alu, 25. Eh, we kurang pasti nak lupan kuna apa.
1: Nah, ini enam lah. Teleponnya kena warga masuk ke Bebario ke 9. So, minggu ni kah. 20 ya. Kan we nak kali di atun 20.
0: Okay.
1: 20, 25. 24, 25 je.
0: Bulan tuduk ya.
1: Bulan tuduk. Ini tu na, baru na komen dalam. Dalam nak call ke Bario. Ngecek anak ni madah kamu ke, dong tuduk, dong palu, dong periwa. Ngecek ini, memang ini naruh dah ini. Makanya ini dari Pesta Merudi.
0: Pesta Merudi tu dah coba bulan?
1: Dong tuduk, dong palu, dong periwa.
0: Oh, udung bulan Pesta Merudi, mungkin salah hari bulan lu beri ini nah. Mungkin ini nomor
1: ya. Salah budi, ini radio tahun seluruh mula lu ningar kok.
0: Mungkin ia nomor mungkin ia nang rawe Pesta Merudi ini ayun.
1: Bukan Bario, Pesta lu kenen Bario 23. 24, 25, ikan itu hari Minggu penutupan. Kalau 27 itu hari Sabtu itu. Baru ini ayun alam lah. Warga Mas de Bario.
0: Ini info rat de Bario ini ke 23, 24, 25. Bulan tuduh.
1: Ya, bulan tuduh.
0: Okey.
1: Napa ke lu nak beli tiket kenapa apa tersalah ni napa?
0: Matu.
1: Abi ada ni nonton. Tapi winningal kena bang minggu. Lu yang ada ada kamu pergi. Bukannya dong petunjuk kalau uang pun kita lepas kamu, madah ni kan ngaco kerja tu namun, cuali mana nak salah, kerja tu namun namanya ko madah ni kamu, baru ko kena dari dalam, baru kompom 23, 24, 25, itu dia.
0: Oh, ini lo tutup apa?
1: 27 tu kan pista Merudi ba?
0: Oh, Merudi.
1: Dia orang anu ubah dia.
0: Gudang ini
1: melalui orang warga mas ini. Itu timbalan pengurusi dan setiausaha.
0: Okey, okey, okey. Mau pelapa dua. Okey, kena kena info lok pasal lah, ya.
1: Pasal info apa ujung-ujung kan ini mula lu dengar ni.
0: Matu.
1: Nah ini kita ia dengan itu. Ini seluruh terbuka.
0: Matu.
1: Radio tahu imbang arah imbang ATM memang lu kali nak.
0: Ya, matu. Jadi, matu.
1: Kedua lu booking tiket.
0: Matu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Winner telefon alam. Pukul sudah mula job. Pukul 2 dalam ekor kada.
0: Mau. Okay, do. Okay, terima kasih, Mak Baru.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih mula. Okay, do. Terima kasih Ratna Info. Okay, do. Terima kasih. Okay, bye.
1: Okay.
0: Okey, sakwa bro kita mendengar Ratnan Info Lokatun ya. Sakwa bro Info Lokatun minggu lok na pelaba lok pangai nak muyu ke kongsi kwan ku. Kwan na lama ba radio tau ya ina Ratnan Pesta Lokanan. Kaya Pesta Lokanan bario lok miak mangun bang bulan Julai, bulan tuduk kita mendengar. Nga cukup bang minggu lok na pelaba info lok Iching Yani na silap tanggal 27, 28, 25. Matu ataupun nam kan. Jadi kena nak tau ba ni mak baru ni rat day terusan. Ya malah ya pengandangan dawar dalam na telefon ngitun mede bario dan ida ma ngagala dan ida mere info pesta lokanan bario yang na tanggal 23, 24, 25 kanakah matu kah ide mu radai bario bang ini nan na info radai bario bang lemaba TikTok ataupun info lemaba live Facebook. Lun telu lok warga bario lun kelabit bario pesta lokanan cuba mere Ratnan info lok matu kuantau tudak tanggal tudak tarikh hari bulan irau pesta lokanan ataupun irau tau bario lok miak bangun bulan Julai matu ya tanggal 23 macam 25 cu bulan. Okay, ini info tau yang terbaru ya. Irau lokanan bario yang na tanggal 23 macing 25 jo bulan matu enam. Okay, kalau ini info yang terbaru tau kongsi ni na lama ba laman komen live TikTok dan lama ba laman komen live Facebook Limbang FM Radio Tau Luta Mumbang ni tau lama buat baru pangga berita jam 23 jo ini. Stay tune Malaysia. Okay, nani serta jo ni kalau dengar sekarang nata berita nani anak adik lawas rat beli balang. Khusus kuan anak-anak kadik lawas jok bersiaran.

Dok Lira Choi di Tabi Malaysia Madani pad-pad dengan kurus di Talo Ngecing Salin Berita lo kelakarat section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulit ajo ini. Undang-undang peraturan di prosedur lo kini kini perlu selawe dengan isu AI di teknologi digital. Komitmen lun kerja berita kunci utama inan ngeletup dasar di inisiatif berita miak rengedalan dengan do. Berita Sarawak ngedalan operasi ngemung laput bang kawasan empangan utama bang bawang ini. Berita seterjana. Undang-undang peraturan di prosedur loki di nekini perlu ruanir baru di petulu dengan isu teknologi digital di kecerdasan buatan AI. Ia ina nyokong transformasi pentadbiran rapu luk perlu pembangunan semasa bang Sarawak. Mayak bala yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar akan ina inan ngeletap sistem pentadbiran berita lutup relevan cekap ini miak menu putu isu teknologi semasa. Ina malayna karab na pebala bang adat muka berasmi meeting luk pun kuan penggal kelima pemong meeting Dewan Undangan Negeri dun Sarawak ke Pluk Liwa inalem. Tabir urus lukdo efisien idi sistematik yena asas penting bang letep do na timun dasar idi pembangunan bang bawang. Dengan ini ia pian sistem ngecing perkhidmatan lun kerja berita rapu sistem perolehan berita ruan ngedo pele ia melun cekap idi mawar selawe dengan luk perlukan pembangunan semasa. Pekatu dengan ini yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Namala komitmen lun kerja berita bang bawang tetap yena kunci utama bang ngeletap amung dasar di inisiatif berita miak ruan ngedalan dengan melundo. Ia mutu pele amung lun kerja berita bang bawang ini inan rasa tanggungjawab luk merita rapu lutup bertindak pantas. Bang kerap luk mepad ide perlu bersikap proaktif ide inan rasa keutamaan tindakan luk mesaget rasa keutamaan ide rasa kepunyaan. Inan ngeletup agenda pembangunan berita miak ruan ngedalan mayak perancangan idi ngecing tuduk luk pengelitap. Berita Sarawak ngedalan operasi ngemung laput bang kawasan tadahan empangan utama bang bawang ini mangunku akang proaktif inan ngeletap kestabilan buat apa penjanaan tenaga hidroelektrik rapu bekalan apa mata betaju terjamin. Tara Premier Sarawak, Datu Amar Douglas Uga Ambas namala operasi ina pengenenge tua tina berita bawang bang ngapu isu tinudo ajo luk nata tu lemah bapakai teknologi edi kekempat padatan lemelamun agensi. Kebalana timun operasi ina na miak ruan ngedalan mayak pad pian ngacaku ia pucang nan sibada meteorologi tinudo atmosfera edi inan laput luk petulu inan ngeletap operasi nalan dengan do. Ia nama lainnya lemaba galak media pekatu dengan timun operasi ngemong laput bang kawasan tadahan empangan utama bang Sarawak nengimun rat inalem mecing aco sini. Selaba ina operasi ngemong laput bang Sarawak tinimun rat inalem idi aco sini ngerapu teluh empangan iaitu ngerapu empangan batang air dari lubuk antu edi empangan bakun rapu empangan murum bang belaga. Baik galak pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang Datu Amar Douglas Uga Ambas Pengkalan Udara TUDM Kuching bertindak mangunku pusat operasi edi koordinasi penerbangan. Operasi ruang ngedalan makai kapal temulut dari altitude arang 5,000 macing 5,000 kaki bang kawasan inan laput luk inan potensi nguit udan lemaba penyebaran bahan hidroskopik mepad gudang tucuk great industri amek bang sistem laput luk petulu. Patah radar cuaca rapu analisis atmosfera miak ruang ngedalan secara petaju kerap nata
idi kerab na idi sepenga operasi inan ngedalan idi ngeletap keselamatan idi operasi nalan dengan do. Arang agensi Luk Merapu ialah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Opis Bukun Kuasa Penerbangan Malaysia idi Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Pengalaman kerja idi ulun mangunku tiket kedua amiknan Menara Gading lembaga program pengkreditan pembelajaran rotan pengalaman Luk Atun atau APEL. Pengarah Pusat APEL Unimas Profesor Madya Technologies Dr. Rohana Sepawi namala peluang ini muka puan amung lapat masyarakat lukian nikit buruda idi kerjaya. APEL nina teluh dalan utama yana APEL A kuan akses atau kemasukan, APEL C inan merek kredit idi APEL Q kuan penganugerahan kelayakan. Telu-telu dalan ini meniak merek peluang kuan lun terseburur ngalap akses pendidikan ratan pengalaman Luk Atun. Profesor Madya Teknologis Dr. Rohana Nemalainan dalun RTM dari Kota Semarahan. Cara ini miak ngesanang pengalaman Luk Atun secara akademik di terjuna mere peluang kedua kuan lun tersebut ngecing Luk Pinian dengan Neju Sibada Bang University. Kestabilan politik di ekonomi Sarawak ngesanang perita makai dana rapu buat sendiri inan nambah do perkakas ngesanang asas dengan na perlu pucang nan dengan kewangan ratnan perita persekutuan. Penasihat utama komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Korji Namala, ngalap pengindur ratnan isu bekalan apa dari tebingan Barat Sibu ia malah susah tekanan apa Luk Melayak bangkawasan ini nakini sebepat raya na penga ina ngelesai. Ia nakacing lemaba pentauliahan sistem ngubat apa akut Sungai Sadit hasil kekempat-pad kolektif edi persekitaran politik Luk stabil. Ia malah ina kerap pemung pad-pad dengan lun tebawang setempat komuniti Madani Datuk Robert Lau Ho Chiu Bang Sibu. Program bicara eksekutif pengetua PADPA dengan warga sekolah seni Malaysia Sarawak 2026 mangunku platform penting bangetua semangat kebersamaan edi motivasi arang warga sekolah. Negala bang Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSMS program ini ngegalak pengetuana Ridwan Taha berkongsi pengalaman serukan bergelar pendidik. Arang hal luk ina kongsi ina tutun luk pernah ia ngapuk bang dunia pendidikan. Bang kerap luk mepad ngeletup Sekolah Seni Malaysia Sarawak petaju ngecing kejayaan bang akademik kesenian sukan edistem. Kebalana kecing anang sesebulang organisasi bakana pucang nan kecing anang lun terseburur selebatnya komitmen ini kekempat-pad warga sekolah. Bang adat ina pena ina sesi merenota serah tugas arang Ridwan Taha luk pencen wajib aco lima ini penolong kanan Ricky Kimwa luk mangunku tugas memangku tugas pengetua kuan laba ini. Opis Immigration Malaysia JIM Bapat Sibu nenan walupulu jeburu lun luk rat luar luk na inan surat sah atau pati warga Indonesia edi Filipina lemaba op sapu luk dinalan ajo enam edi ajo minggu luk na pelaba bang Bapat Sibu edi Selangau. Megalak bang Facebook JIM Sarawak pati luk tinan tipe datan 50 buror delai luk walu buror dejur 5 buror anak dari Delai idi 8 buror anak dari Decur. Operasi bang liwak suinanina dinalan hasil aduk lun mula rapu risikan dan bangunan idi suinan tudo lok inu mangunku suinan transit warga asing. Among pati lukinan gagal nemere dokumen perjalanan rapu permit kerja luksa. Kes inak siasat paliang section 6-1-C
Seksyen 45-1-C di Seksyen 55-E Akta Imigresen 1255/60. Seburun nunduk ngadi bang bawang penak tinan inu ngutap atau ngadi warga asing dengan na dokumen sa. Among ida luk tinan, Inuit ini opis penguat kuasa imigresen Sibu kuan akang setejuna. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini. Undang-undang peraturan di prosedur luki dini kini perlu selawe dengan isu AI di teknologi digital. Komitmen lun kerja perita, kunci utama inan ngeletap dasar di inisiatif perita niakron ngedalan dengan do. Perita Sarawak ngedalan operasi ngemong laput bang kawasan empangan utama bang bawang ini. Macam ini salin berita pulih dajo ini berita ina sinusun Ratna Saimin Rat Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini ada pulih dajo di tabi Malaysia Madani.

Ok, Malaysia Radio Tau, lu tamo bang niat. Do puli de cok, kuan among tau, pendengar setia program berpalung bawah limbang Radio Tau, lu tamo bang niat. Apu tau cok sini kalau ningar. Ia ina cok 2 tanggal puluh 2 bulan 5 2026. Pat paringan ku DJ Jeka, barang gawa temulud. Lembabak frekuensi limbang FM, macam 04.5 MHz. Dan mangun ku kuyuk tau negini kalau ningar jam 2.20 minit puli de cok. Dan tau macak ratnan tuda-tuda tabi tau sekarang menata tau merot nani sepang ini. Ok, kena tau Goku Doku ngirim tabik kuan tau pupulun bawalun daya lu ninger siaran radio limbang bang puli decor sini. Sanjib baby panang ngacing tabik kuan tau Ellen Liao ngacing tabik kuan tau pupulun bawang limbang lu ninger siaran radio limbang. Dan setecun kena ninger kena tau happy pian madak salam kuan orang-orang miri buat imu daya dan languk ku surya dan languk ku nubur ruk daya miri. Ok, ratneku happy. Dan setecun Glenn rat daya Vietnam panang ngacing tabi kuan tau lun bawang lawas. Kinak tau Webelin panang ngacing tabi kuan tau pupulun bawang luk ningar dan nir siara radio 5.

Kaya mamila panang ating tabi kuantaw taman tinangkinanak no ningar dan nier siaran radio Limbang Mampli de Chosri. Oke, okay, tajun kira ningar kakak Widya. Oke, okay, kakak Widya Ratdai Krayan Indonesia. Ngirim tabi kuan among-among tau lun daya krayan. Oke, okay, Indonesia luka bersiaran ini ningar siaran radio Limbang lebaba TikTok, TV, radio, RTM Klik, dan live Facebook. Oke, okay, ratnaku kakak Widya ngirim tabi kuan among tau lun daya. Oke, okay, satu dengan awak dengar tapi rat kenak to Mat Apis Jesse. Oke, kenak to Jesse Ratdai Bintulu ngirim tabi kuan anak-anak kadi delai luk ningar siaran radio Limbang, khususnya anak-anak kadi delai lun bawang, anak-anak kadi delai lun daya luk bersiaran, khususnya kuan tau luk jomlo-jomlo luk bujang-bujang luk natak nangawa mepad kudangku. Kenak to Jesse unad ngirim tabi kuan tau. Ay, mantap Jesse ini kok punya romantik kenak so jet sini ngirim tabi kuan dua ini ya kuan anak-anak kadi delai di Taulun Bawang, anak-anak kadi delai Taulun Daya. Mantap je si. Okay, satu cuaca kita mendengar Mami Love. Alright, Mami Love pengang ngacing tabi ina. Meglim Ratdai Miri ngirim tabi kuan pupuk kelabit. Miri di Panabario yang bersiaran dok ningar siara Rido Limbang. Tabi lekecang rat kenak tau Meglim. Terima kasih. Okay, kenak tau idea berita luka bang ini luk nata binaca ku tabi tabi metalu ini. Mungamung na pengasan kan? Ya pengah. Nah, luk mak. Okay, kenak tau nah. Stanley Rapunzel Bos Bibi ngirim tabi kuan tau lun bawang lun daya selama bersiaran dok ningar Radio Limpu Kelabit. Miri di Panabario yang bersiaran dok ningar siara Radio Limbang. Tabi lekecang rat kenak tau Meglim. Terima kasih. Okey, kenak tau idea berita luka bang ini luk nata binaca ku tabi tabi metalu ini. Mungamung na pengasan kan? Ya, pengah. Nah, luk mak. Okey, kenak tau nah. Stanley Rapunzel Bos Bibi ngirim tabi kuan tau lun bawang lun daya selama bersiaran dok ningar Radio Limbang lok maket. Okey, kira tau nah. Stanley Rapunzel Bos Bibi ngirim tabi kuan tau lun bawang lun daya selama bersiaran dok ningar Radio Limbang.

berbeza dengan lebih berkesan. Selain pemantauan cuaca, penggunaan teknologi pemodelan kualiti udara berbeza dengan lebih berkesan. Selain pemantauan cuaca, penggunaan teknologi pemodelan kualiti udara berbeza dengan lebih berkesan. Selain pemantauan cuaca, penggunaan teknologi pemodelan kualiti udara berbeza

City. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, sebuah lagu Kina Nan Rengge. Lalu tak sebitan guna meh aku je pandai. Tapi pun terima kasih terima mohon dia bersama Joki apa moja sekarang di malam kawan. Okey, jemaah Osli jadi sudah pun lam untuk pertemuan jadi lam sok pada wete dan kelmuan jemaah Osli sunyugi aku ngapung minum-minum jadi akan bersama lam program Northern Region Music Festival lam minggu agu dan 22 sampai 28 kena bulan seorang artis-artis yang akan ikut antara nama Lisa Francis, Alex Wan, Bob Sentuhan, jadi aku Ahil Alex, jadi aku Roy Kapila, jadi aku Aziz Mustafa. 22 sampai 28 kena bulan Northern Region Music Festival akan melanggari. Okey, sebuah lagu kuturi, sebuah lagu Melayu lah aku ngibit minum berindang langsung pada te sebuah lagu Tad Khalifah Aku dan Duit. Bersama alam pertemuan jadi untuk rancangan rentak antarabangsa lagu yang keturi jam yang keturi jadi pukul 6 jadi akan terus sejak bersama kawan sekaya himatan YFM Iban Kucing jadi jadi akan bertemu kena Sabno dalam masa yang sama bersama Reji dalam Adau Talu Petalu 2 bulan Sabno jadi muncul sobat di momen sini muncul jadi bersama lagi salam sejahtera salam Malaysia Madani salam Sarawakku sayang bye bye.

0: าดาละใหม่ Why FM
1: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, ni nak bahagia hidup berkenyak ya. Laki ngam, bini ngam, mentua ngam, ipar ngam, kita megak ngam dengan kami ya. Jadi pendengar setia kami, nyukung program kami ni tiang hari, ni tiang jam mungkup ya. Lemai tu sadar lemai 12 hari bulan lah 5 tahun 2026 gaul lagu Joseph Dresa sanggup bergadai tanah. Kita kemudian terbang di pelilih bandar ya Kuching, Biji Jimat, lebuh ke tamak ngagi konti tadi sebeda pukul 6 benung bangat hujan di Puak Negeri Kuching ya. Okey, anang ke lalu laju, anang begak ke lalu lubah, sama-sama kita jimat ba jalalun ngamik ke sama likun datai ngagai palan ke dituju kita ke Pulai Gawak tau ke Mansang Gawak. Terima kasih tau ke benung Gawak jam ke ditu dengan kami. Okey, secara online RTM klik tau ke channel My TV tau ke ngena radio amai. Okey, terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan dengan kami ngena 101.3 FM. Ungkep ya lemai tu ya sadar lemai 3 jam di konti bekali engkau DJ MA tau ke tiu ya. Terima kasih semua nampung awak kita rentak ngali hari ya. 3 jam ga ngau Nancy Tambun tadi tau ke EC. Ngau ke program terang didengar ungkep ya lemai tu ya. Bakal selama berjam ke terubah orang pukul 6.35 lagi aku baca pesan berat ke bisi diterima kami dengan lumur WhatsApp di konti tau ke dengan email kami ya. Terus merindah kita dengan lagu kedisada Ricky Anderson sanggup nyadi keganti. Kedua lagi kita nginjau lagu gawai berpadu nyawa Achan gausi welin nyak ya. Lagu Sakit Gawai.

tempat lemai itu tadi ya, dikeluarkan upis meteorologi Malaysia. Hujan habisnya di sekedar endur di Pelilih Menua Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Malam tu Ngau Tumu pagi-pagi lam gasi hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Suriaman, Betung, Surikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput hari barat. Ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat. Ngau penyelap di menua kita 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bala kita angkanya baru dah berapi bak dapur wai sambil-sambil belelaknya ni ngak kami. Terima kasih manya-manya. Ngak roket terus merindang hati diri ni ngak kami nyentuk ngagai pengujung program kita ya. Lagu di sana Eva Stanley, Mina Nguji Ajak. Kedua lagi, Simpan Meh, lagu ke di sana Sullivan. Udahnya aku limpang, macam sekedar pesan ke bisi diterima. Kami di YFM, muka pihak lemai dia, sada lemai 12 hari bulan 5 tahun 2026.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai amai mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Sidi katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, selama kita ke baru muka radio, hingga kami ungkap ya, sahur itu sadar lemai kita ya. Okey, limpang dulu. Macam sekedar pesan ke BCD terima kami di YFM ke terbatu pesan pemati. Datang dari Mike Tanggi, anak bilang dari kampung Batu Mumuang Atas di Semunjan, ngari ke Sidaya Sebilia. Madah ke apa Sidaya bilang anak Simeon. Bilang anak Simeon sudah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 tahun 2026 ni yang tu diintu berbalamanya kena ke malam tu 12 hari bulan 5 baru mah ni yang tumpu di kampung Batu Mumuang Atas de Semunjan ni yang tu dekat di Anjung ke pendam kena ke pagi hari 13 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam Serian Chinese Cemetery. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke lala ni yang tu bak kampung Batu Mumuang Atas Sempu di kampung Sungai Lingkau, kampung Pentiak, kampung Sungai Raya, kampung Temiang, kampung Keniung, kampung Gayau, kampung Tebuan, kampung Arus, kampung Steman, kampung Sebuyau Insungai, kampung Pelas, kampung Tungkah, Baladi Miri, Bintulu, Sibung Gau Kucing, kau semua bala kita ke nang ya ngelala ni yang tu dipintak sama datang ngesah penusah Rabat tu ya penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagai anak ni yang tumpu. Enyak Florence bilang bak lumur ya 011-3141-0905. Pesan kedua pesan pemati mega ianya datari Roslin anak Sain dari rumah Edi di Sebangki Panjai Lubuk Antu. Pada ke pemati apa ya ianya Sain anak Ingkot keudah nadai 11 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Intu Balamanyu lemai tu 12 hari bulan 5 tahun 2026 dianjung ke pendam kena kari 3 13 hari bulan 5 tahun 2026 pesan dituju ngagai kaban belayan di Jelalung Tubau Bintulu Suwai Niah Panjai Ruai dipanggang Wong Panjai Tintiang Lalan San Panjai San Pandak di Cangkung Baladi Buluk Sebeliau Serubah Bara di Sebangki Pandak Bintuang Pudai Pan Telitiang Bui Katung Asam Danau Selindung Bukung Kawung Ulu Ngau Ili Ngau semua bala kita kena boleh diperintai ke nama ditumagang kita kenala niang Sain anak Ingkot dipinta datang ngagai rumah Edi Sebangki Panjai Lubu Antu. Pesan ketiga pesan pemati megat datari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Delem tau ke Apai Bibot tau ke laki Suzy anak Sulang udah nadai kena ke 10 hari bulan 5 kena ke hari Minggu tu tadi niang adik-adik itu berbalamanyuh kena ke pagilah 13 hari bulan 5 yang nyari 3 barumah Ragai Rantau Jerenang di Pakan dianjung ke pendam kena ke 14 hari bulan 5 2026 hari 4 pesan dituju ngagai kaban belayan di Nasau Pakan Dasu 2 barumah Batu 13 Jalan Engkamut Baladi Engkuranji Pakan Kelutun 2 buah rumah Letuang Entabai Baladi Sungai Bangkit Tekaluang 2 buah rumah Temiang 2 buah rumah Mujuk Kenawit Engkau Baladi Bukit Seri Engkau semua kita ke ngelala niang Jonas anak Delem kena boleh disebut tau ke diruntai ke ditumagang pesan ke diterima kami hari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau. Pesan ke surat tu diterima datang dari Meridi anak Adiang tau ke Apai Nyanggau dari rumah Busang anak Berauh di Bukit Kisi disebuti pesan nuju Perada anak Adiang di rumah Aca Megau Mukah Bala di Sungai Silas Bintulu Rumah Alih Batu 27 Rumah Siba Batu 25 Bala di Kemesu Mukah bala di bayan mukah di Sayah Skrat Niah Sungai Banjang, Bukit Peninjau Gau semua bala kababelayan ke diau di Sebemanjang Jalai Miri bin Tolong Gau kabang belayan kenulih dirintai ke Ditu Magang pesan Madaka Berayim Anak Adieng Berayim Anak Adieng tau ke Mit udah nadai 11 hari bulan 5 tahun 2026 pukul 12.30 minit tengah hari bak sepital Miri nyadi niang tu dekat dianjung ngagai pendam daya Miri kena ke pagilak 13 hari bulan 5 tahun 2026. Lagi aku nampung baru bak renggat kedua maca pesan berat ke BC diterima kami di YFM.
5: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
4: Ya, terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu ke di Rintai Kakung ke Pia Sadalmai. Merindang balik kita ke hari ni dengan kami. Ya, terima kasih. Guan, sanggup aku. Kedua lagi nginjau lagu dari Ika. Ngau lagu ya, Zapin, Biau Pengantin.

0: Teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, nampuan baru pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu sadalmai 12 hari bulan 5. Pesan ngeta seliat ngau muai entebalu. Diterima datari Serani Anak Cawung tau ke Indai Esah. Madah ke pengawal ngeta seliat ngau muai entebalu ni yang laki ya. Ianya tutum anak angkoi. Pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16 hari bulan 5 hari 6 baru mah Jepri. Jagoing di Pakan dengan cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke sidatai maya penusah rabat tu tadi ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri sah madah ke pengawal ngetah sulit ngau muai enda balu niang laki ya ianya tutum anak angkoi pengawal tu dekat diatur kena ke malam 16 hari 5 hari 6 baru mah Jepri Jagoing di Pakan dengan cara sembiang pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke sidatai maya penusah rabat tu tadi ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri dan belayan ke sidatai maya penusah rabat tu tadi ngau semua bala kita ke sigi yang lala niang tu dipinta datai ngagai rumah Jepri.

0: Warga dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi buat program aramansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dekat mai, kita ninga ke randau aku dengan siku usahawan bertanam, ianya Encik Kaju Anak Atang, hari Rumah Gendik, Sungai Gebilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Engkau tahu aku ngalu kenuan, Tuan Kaju, lagi randau program aramansang. Jadi randau kami dua ke minggu itu, ianya berkongsi penemu ngau siko usahawan nyulut bak pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke perantai misi. Jadi minta nuan tuai madah anggit bala peningah program Mara Mansang berkeni nuan tau berpun nanam sayur ngau nama sayur ke bisik ditanam nuan.
1: Jadi rubah ke berpun nanam sayur ada aku bisik berkusah dulu rubah pak bak bat mudok bak tisik mudok. Kalau bisa maka aku berkhusus beri hari
0: yes, tanam
1: hari upet tanam lah bak air kaca ada. Kalau bisa maka hari kebajikan masuk aku berkhusus bak agak puniknya. Kalau bisa khusus pasti kasih hari kebajikan.
0: Oh, ini tuai.
1: Hari kebajikan masyarakat.
0: Nama sayur ke bisa ditanam nuan deto deto ai.
1: Ya, maka sayur ke bisa ditanam aku bakal ke deto. Bisa aku nanam teruang nya segi bisa lama.
0: Oh.
1: Lalu maka pria entimun sedak ketula nya. Oh. Malah sejangkuk bisa megam nya. Oh.
0: Terutama kena tanam nuan to sayur teruang ya deto ai.
1: Sayur teruang. Lalu nanam utai bukai bisa juga aku nanam padi punya.
0: Oh.
1: Berkebun, beka nanam getah bisik muka aku.
0: Oh.
1: Nanam buah-buah mimir.
0: Ya, tuai dalam kandang sehari yang baik ke mandi yang berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
1: Enggak, hasil aku nanam teruang tu.
0: Berapa ikan, berapa pemerat ya?
1: Bisik muka kena cara ikat aku. Lalu sikat RM2.
0: Sikat RM2.
1: Sampai setes 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyual dalam sehari nya.
0: Oh. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
1: Buat aku nyual ya, nyual aku agai tamu Seri Aman ya.
0: Oh, ne.
1: Kelimpah dari Seri Aman. Bisa enggak aku nyual, kan kalau menyual terus jual aku agai hanya seluruh pintu kami tidak bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari ringgan yang ambil, enggak jual beringgan.
0: Oh, orang kena baik nuan ke jual bak tamu semanggang terintik bekal bisa lebih terintiknya. Bekini nuan selalu ngau tuan?
1: Kalau lebih tak ada. Karena kadang lebih kan? Karena kadang jual yang pun lebih kan? Lebih lama kan? Sudah ada pasar juga.
0: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuan, nama penanggul ke udah ditapik atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu?
1: Tanam sayur tu, oke, sudah ada diasai aku. Sudah ditakti aku tu. Maka baja tu kalau mar main, maka racun nya.
0: Oh.
1: Ya mah. Maksud tu. Tetapi aku balat harga barang mar tu niki maka.
0: Kira kos tadi, kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tu ayau. Mungkin ini nuan mutar ke penanggulnya tadi tu.
1: Aku mutar ke penanggulnya. Kan tidak aku bisik gak karena kadang no mato ura rip ikis kenian nulung aku.
0: Oh, kau kira bisik nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nuan sayur atau yang terin tuai?
1: Ya, aman tidak bisik nulung baca kenyak atau tidak kenyak? Nyelempong gitu ya.
0: Boleh nuan punsi ngobala peningkat kita antara bantu kekalak di boleh nuan?
1: Oh, bantu selalu boleh aku. Tak mah bantu orang beri orang baca aja mah. Ke ingin pelau bisik
0: juga. Oh.
1: Tanya beka sap manjit beri orang.
0: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
1: Hari UPS tanam ya. Oh. Tinsu bisik.
0: Jadi tanya latihan ke udah kalau di pelajar nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tu?
1: Terubah ko belajar coba. Teman kami udah berkhusus ba. Edisit mudah tua. Belum belajar nanam sayur kami coba.
0: Sayur teruang tu?
1: Nah, saya terus

0: komisi magang. Semua sayur-sayur. 20 minggu kami coba.
1: Oh, bah, edisi dia tadi.
0: Ya. Lama udah. Nah, lalu bisa enggak maka dia tuh cara mudan dia tuh bisa enggak kurang hari usahawan webbase nya nganjung aku buku khusus cara mudan itu kena cara aponiknya. Oh. Kalau putih kasih.
1: Oh, putih kasih ke hidroponiknya. Nama Jula Tinuan kenang mansang kage projek tanam sayur maka kudah dadu nuan dato
0: itu. Kau teh tu dah dadu kuda tu. Kira aku minta tolong pertanian tolong aku baru lah. Oleh tolong aku baru.
1: Bekal bantu ke dia nyata.
0: Bekal bantu. Bekal bajang orang cuan lah.
1: Oh, bajang orang cuan.
0: Minta tolong tidak ya lah.
1: Awaknya junya kiranya julati nuan dia tu kira
0: kira julati ku dia tu
1: kira kira wansa kaki teka di
0: pangkalan ngarap sedaknya oleh nulung ku baru
1: oleh nuan mereka jako peransang ngai bala peninga ke bisa julati dekat bepun jadi usahawan tanam sayur tu
0: jadi peransang tu ngai bala bayu ngarap ke kita sidak ke kebun ke bukai juga tahu enggak ngati ke diri nggak bisa orang luang kita ya lah
1: kiranya kiranya kemanya jago perancangan orang lagi balas tidak ke bekebun terkira anda
0: bekebun lah
1: bekebun
0: leban bisa enggak sih agak bisa kita nyuang
1: lalu dikenanya di perantai bisa
0: ya tuan lalu jadi ke perantai bisa kita impung ya.
1: Kami dari unit radio Induk UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih kepada Nuan Tuan Kajo dan Atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu yang baik ketau muka ke penatai misi orang bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Selina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak.
0: Ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak.
0: Industri muzik Iban.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggar gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari,

Jam kita itu pukul 7.30 minit main. Dia menabur ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2-12 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 dekat ngelati ke industri padi di menua tu. Gas asal dekat nganti batu arang gau cara berenggat. Sarawak ada ke perambu undang-undang baru tidak mungkur struktur ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Kita isi memendian ke isi berita. Berita hari kedua awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19. Perintah Sarawak bisi mantai ke perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak 2026 nyadi ke sebengkah hari pengawal dikena nyamin penglikun stok pemakai di menua tu. Lebuh ti mantai ke perambu undang-undangnya bak Kaunsel Negeri Saritu tadi Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utom madah ke 7 perambu undang-undang tu ianya dikena beri Sarawak kuasa kebesayagi dikena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras di menua tu. Kedia tu industri padi ngau beras Malaysianya dijaga ngena Akta Penyaga Padi Ngau Beras 1994. Perambu undang-undang tu megal endang dikena nyukung atur undang-undang perintah besar ke dia tu lalu ukai dikena nganti aktanya. Perambu undang-undang tu megal sama mungkur pengawak ti numbuh ke sebengkah agensi khas Sarawak dikena nyaga serta ngatur pemansang projek umai ngau pengawak ngeluar ke beras di Sarawak. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras nyangayan ke Perintah Sarawak endang enda empelitak ke berjalai kelima agenda besar. Kaban Kunsil Negeri Sitak Meluan Roland Duat Jubin madah ketu nyerangkum pengawal ti dekat ngangkat ke sektor bertanam bertupi jadi sektor moden, nambah ke hasil beras, ngelati ke raban orang tingurja pengawal bertanam serta nambah ke stok pemakai serta tentu ke ekonomi Sarawak ulih mansang gau meruan. Upis termegak dekat jadi agensi kemegai tanggung pengawal merambu, ngemata, ngemansang serta ngatur semua perkara tiba kaul gau padi gau beras. Di mana tu, Roland Duat mansut ke jagutuk bak pengawal ndur berjurai ke perambu undang-undang padi gau beras bak awam Kaunsel Negeri Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sitak Palagus Wilson Nyabung Ijang madah ke tu endang atur strategik ti dikena nyaga pemakai di Sarawak ngetan ke ekonomi serta ngetan ke pemansang di menua pesisir. Ia madah ke berasnya ukai semuti nyadi ke komoditi menua tak megak nyadi ke isu ti berkawal ngau penglikun ngau pengelantang rakyat. Ia megak nyukung pengawal tika numbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak tidak megai tanggung pengawal ngemata ke atur ngau pemansang industri padi ngau beras di menua tu. Pengawal tinumbuh ke Upis Padi Ngah Beras Sarawak endang udah patut bendar ditumbuh ke strategik serta cukup berguna ngagai pemansang industri padi ngah beras di menua tu. Kabar dari Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke Upisnya ulih nyaup nyedia ke langkar pengawal ke beruru nagi serta lebih mekuh ke pengawal ngatur engau ngemansang ke industri padi ngah beras Sarawak atur dalam perambu undang-undang Upis Padi Ngah Beras Sarawak diulih netap kepalan tinjadi genturung pemansang padi nyak perkara ke berguna benar ngambil ke endur ti mana halai numbuh ke dandang umainya ulih dituku ke dijaga serta dikemansang ke ngau meruan lagi
perkara terbegak oleh nyawup dalam sektor pemakai di Sarawak serta nentu ke penglikuan stok pemakai menua tu ke Jemaah Elok yang mansu ke Jakutuk dikena berjurai serta nyukung perambu undang-undangnya ba'aum Kaunsel Negeri Sari tu tadi. Kaban Kunsil Negeri Sita Lingga Dayang Nauraza Awang Sohor madah ke perambu undang-undang upis padi hingga beras Sarawak 2026 nyedeka meri pengadang ke manahagi ke rakyat di menua pesisir. Perambu undang-undang nyamaga tau nyadi penyuka ekonomi Sarawak ke Jemaah Elok enti berpelasar ke langgur ti dibantai ke upis pemansang bertanam bertupi bersepadu IADA Batang Lupar, pemesai indur tidak kemansang kena ditibang padinya bisi kira 5,100 hektar di nyerangkum kandang menua Lingga, Banting, Seduku, Bijat, Stumbin, Geran, Ngau, Entulang. Tu terang benar ngayan ke kandang menua Batang Lupar boleh jadi hak penglikun para pemakai ke cukup berguna di Sarawak. Nyalai yang harap ke perintah menua dekat nyau penjalai ke projek infrastruktur pengeluar barang pemakai, lebih lagi projek parit ngau entaliai serta projek kena ngatur perkara air. Pengawati numbuh ke upis padi hingga beras Sarawak diasai kena di kelai pemansang tibesai ba industri padi hingga beras di Sarawak. Kaban Kunsil Negeri Sita Tulian Royston Valentine bisi benar pengarap upisnya ilak oleh nyawab nusun pemansang industri padi hingga berurun lagi. Kelimpah hari tinentu keserah oleh merambu polisi di engkeman agi ngau guna serta pemar kediasai ke di menua tu. Atur pemansang bertanam bertupi tinipak ke gaya geografi ngau perkara penganggut di Serau Megak cukup berguna dikenan itu ke perintah menua ngau perintah besai ulih bergempung ngelati ke industrinya. Kelimpah harinya ia megak bisi mansut ke langgur penemu di ngasuh perintah Sarawak berunding nembuh ke sebengkah institution khas baka institut pemansik padi Sarawak tu dikenal ngelati kagi pengawal mansik serta ngemansang ke bangsa padi ti nakal ngau gayari serta engkeman ditanam di tanah Sarawak ningkawum ba tanah kerapa. Kaban Nari Sita Pending, Violet Yong, bisi mansut ke penemu di madah ke upis padi hingga beras Sarawaknya, ilak patut bisi target ke terang serta nyaran menua tu ulih ngeluar ke ambis nadai ianya 60% beras ke guna menua tumpu. Tu patut disempulang ke ngau plan penuju serta key performance indicator tu ulih disukat kena nentu ke polisinya ulih dipejalai ke engkau mujur. Ia maksud ke perkara tu dalam juraya ba'aum Kunsil Negeri Sari tu tadi. Kita juga mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

0: teka bisa dibaca kuri to tahun ular to urang ke tahun ular to rundiang sida to rundiang panjai rundiang
1: baka ular
0: baka ular
1: hanya nanti tahun ular sawa takola sendua ca tang nanti tahun ular ribuan nanti panjai garundiang lamanya kapa petual ke ribuan
0: deh
2: anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke Dato Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian biaknya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bersih artis kadang nembak tu yang nanya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kau berada hut. Mesti bersih leh.
2: Dia nyaba, aku nyaba.
1: Kita yang berada hut. Siku nyaba, mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pengantar kami suba yang spraynya kerja suba muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa i ku dek ngok to to pakai sanggol suma mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumanya baik si dek naik bujangnya si dak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kaya ento pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang ka ngayam dini yang ambil every day kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi kau betul ni kapan kita tu aman kenya. Yeah. Nah, aman kenya.
2: Aman kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, pengawal. Nah, patut dia nyemerahi. Nah, ada budak aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: dengan tak kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan orang ni kebasannya ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidak ia kelama. YFM, segulai sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Smina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nih, nama pengawal. Nah, patut dia nyemerahi. Nama ada budak aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: tak kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas anggol subak temau kami subak darah kami subak kena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan wal ni kebasana ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil air peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali dia oleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngan nyaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nah, ya,
1: kan? Aku selalu dikaya aku tersebut.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangan diri yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundiang yang tadi boleh main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ngapangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menega kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
4: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

rata menua. Tentu ya segulai segulai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita pagi hari 3 Sarito 13 hari bulan 5 2026. Kena hari 3 tentu ya jam keterubah tu segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Terima kasih ya laban udah mulas ke Twitter Radio kita ngege frekuensi FM di Semak Bandur kita diau ke pagi tu lalu milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Bukan mendengar kita di Sibu ti uliah mendiang ke YFM ba frekuensi 87.6 FM ke pagi tu. Lalu pia mega 6 jam sebedawa tu tadi. Dia kita udah di timang kami tau ketinduk malam kita udah di ulu ke takut dia suruh kami jenak lagi ngau seleksi lagu ti udah ditusun kena merindang kita semua lalu ngarep ke tinduk malam kita bertambah jenak lagi lalu buliah kenyap ke mana lalu dia tau kiranya berbalik meh agreement kita ini pia ya baki kalai dah pukul 6 tu sebenau manua engkukuak dia kami engkukuak dulu ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi pemungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita tang sebenau kita nyingkang ke mua agi pagi tu. Tentu ya bakal selama kita ya berkat meriah terima kasih ya ngagai petara laban seput kita ya badunya yang jauh tu udah ditampuang sari da agi lalu api ya mega meriah terima kasih lalu minta berkat ba petara kelebih lagi ba pengawak ya kedekat di kerja kita sepanjang hari itu lagi lalu pagi itu bawa sampai pagi YFM kami mai kita sama duduk jenuh dan lama belak kita tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist di ulu ke Pastor Lawrence Banyi sampai pagi YFM kita ungkup pagi itu.

Selamat pagi, bala peninggal. Sampai pagi-pagi itu, terima kasih ya. Kita beri ngagai Tuhan, leban kita boleh bertemu baru. Pagi itu nyempong pelajar kita, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Manyi. Haram kita bersampai, oh Tuhan apai kami itu di surga, kami sekali lagi beri terima kasih besar. Leban kami sudah digerak nuan dani pagi itu. Lalu oleh ngepun kari itu, engkau jakut nuan sepedau kami ngerja sebarang utai bukai. Nyalai beri Roh Kudus, kami kenyawab kami merti, kutai ti didengar kami, tang lebih bergunarnya, bekena kutainya, titiah kutainya dalam penghidup kami. Awak ke kami uliah ngasai ke pengasihan Tuhan, ngau kuasa Tuhan sari itu, dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pelajar pagi itu pasal sekolah penusah. Lalu ayat kita dari Luke bagi 8 ayat 13, benih ti labuah bak batunya orang keninga pesannya. Lalu nerima yang ngawati tiga ga tang sida nadai urat. Sida Arab na lama, lalu lebuah penguji datai, sida badu agi Arab. Luke 8 ayat 13. Lebuah nuan kena penguji, tau ka dituntung penusah, tau ka penanggul bukai dalam penghidup nuan. Tahu ke penghidup kita sebilik. Bahkan ni nuan nafi semua utenya ne. Sekedar orang ngutuk diri. Bisiknya ngutuk orang bukai. Lalu bisik sekedar ngutuk Tuhan. Pengharap sidak bak Tuhan tahu padam arinya. Tang sebedar nuan ngutuk Tuhan. Aku mai nuan berunding dalam lagi. Pasal penusah kenuntung penghidup nuannya. Dengar penemu sekedar orang kudah bisik penelebak nyepi penusah dalam penghidup sida. Ko siko orang. Gaya utai kenyadi baka kebalat ngelaban penghidup nuan dia tu. Nyak nang siti ari kereban ti dikena Tuhan. Ngambuh nuan ngamik kenuan nyadi baka ti dikedekak kaya. Anang nuan nolak kerebannya ngai kenuan nyau. Pengawak ti dikerja ya bak nuan. Sekolah penusah tu mansut ke orang kecukup latih ke jarang bisi ditemu. Siko penulis Kristian kebukai madah menyitu. Penguji ke nuntung penghidup kita inya meh pengerja pengawak Tuhan. Ya kemuai semua utai ke kamah ngau kasar hari perangai kita. Lebuah sidak mansap kita, ngepat kita, marut kita, lalu merus, ngalus ke kita, kita ngasai perdia samat. Ukai nyamai kita diinjin bak batu pengansah. Tang hasil ya Tuhan bisi siti batu ke cukup manah. Ya ke udah kemas serta tembu, lalu tau diengkah ya bat tempat. Ti udah diagih ke ya dalam Ka'bah di surga. Nanti batunya nadai berguna, tentu Tuhan nak ibuh serta nak kiruh nempak ya ngaukur serta silia. Semina batu-batu ti bergamat diambil lalu ditempak manah. Awak kia patut dikena ngaga istana. Tu Arya Lenji White. Kita patut ngubah penemu kita pasal penanggul, pasal penekul, penusah masalah kenuntung penghidup kita tiap hari. Hari kengiga jalai nyeliah ke diri hari penusah, tau ke mutap, ke nasid diri, ke tegal pemedis, ngau pemerintah, tidak tai bagi kita. Kita patut belajar, nerima penusahnya dalam penghidup kita. Bisik kebuah kemana? Alai Tuhan nyagi utai bekenyak nyadi dalam penghidup kita. Lalu ngau pengasih ya, kita ulih nerima utai ti nyadinya. Lalu belajar harinya utai ti manah ke kita. Tiap itik penusah tau ke masalahnya, tau nyadi peluang kita tumbuh mansang. Genap itik penanggul bisi meri peluang pemujur. Kita tau bekikis bulu betis nan ke gaya utai, ngamik kia ndak berubah dalam penghidup kita. Awak kesemua utai kekal baka selama nitih ke penyemayati kita. Tahu ke kita ngutuk semua utai kenyadi kemai ubah ke dalam penghidup kita. Tahu ke kita tahu mansang kemua dalam pengharap. Berani nguji ke penemu ngarundiang ke baru. Jalai ke baru
ngerjau tai. Kita boleh merangsang diri ngigak jalai ke baru, ngasai ke tai baru dalam penjalai kita ingau Tuhan. Kita nak patut takut nanggung risiko dalam pengawak Tuhan. Nanti Tuhan nak nyagi penguji ngau penusah nyadi dalam penghidup kita, ketebal lagi kita dekat nyadi kelalah. Lalu nak berani ngigak pengalaman baru. Kita kak puas hati duk bakai keletuang ngajak dalam pengharap kita nak mansang tang surut. Kita patut madah terima kasih ke Tuhan. Laban ia sudah meri penanggul, penusah tahu ke masalah nyadi dalam penghidup kita. Ia ke sudah ngujung ke kita bekerja keras. Ngigak jalai mutar ke penanggul ngau penusahnya. Lalu dalam kita ke bekerja kerasnya tadi, kita sudah mansang dalam perangai kita nyadi lebih manahagi. Kita patut berterima kasih ke Tuhan. Laban ia sudah ngasuh kita belajar dalam sekolah penusah. Kedua, kita sudah belajar bersemak ngau Yesus. Lalu hidup ngau ia genap hari. Ukai minat kita hidup lebih semak ngau Yesus, kita mega hidup lebih semak kaul ngau pangan diri. Kita dekat lebih sinu, lebih kasih ke pangan diri. Dalam sekolah penusah berkata, mayuh pengering ngau pemanah. Dalam hati kita dekat pegari, lalu dekat bertambah. Sekolah penusah berkata, uliah mansut ke mensiati cukup latih, ke jarang ditemu dalam dunia itu. Tuju Allah Ta'ala nang dekat ngasil ke mensia ke perincing baka mas tulin, baka batu berga ke pemadu ya, ke tau dikena yang ngias istana Allah Ta'ala di surga din. Api penguji ngau puputan penusah, nyaja ia kulih nempak mensia, nyadi bakanya. Bala peningau. Nanti semua penyai baka ke besawup ngelaban wan. Ingat, semuanya kerban dikena Allah Ta'ala nempak nuan nyadi batu berga. Ti tau debaik ia ke surga. Anang putus pengharap. Tang teguh ke pengharap nuan pak ia. Ia dekat ngeriang ke nuan. Ram kita sampai. Oh Tuhan, apai kami ti di surga? Suah kami nanggung penusah ngau pemerintah dalam dunia tu. Lalu suah kami nak medak jari nuan nguasa semua utainya. Suah kami ngutuk nuan lalu melekang ke nuan. Ampun kami Tuhan. Ajar kami dalam sekolah penusah nuan. Ngami ke kami tau nyadi raban nemiak nuan ti udah diuji. Lalu ditemu nuan lurus serta tuci. Beri kami pengeriang nuan lebuah kami bertempuh ngau penusah tau ke penguji. Iriang kami ngau jari nuan. Awak ke kami nak ngelengkak ke jari nuan. Tolong kami harap kenuan biar nama pin utai nyadi dalam penghidup kami. Kamuh sepuh kami nitiah ke penekan nuan. Terima kasih Tuhan. Nuan udah ninggal sampai kami pagi itu. Ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambi orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Sang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah ku utai. Nadai bujur siti utai di kerja aku. Menyadi Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemain. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampa perniang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tepatut di titik kita. Awak kita ndak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baru, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengrugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memungau kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas memungau kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri impu, baik kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua tayu boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan boleh nentu kia boleh nyadi tak kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM.
5: Segulai sejalai.

Man, kenapa gaya belalai ke pagi tu lalu ngucuang ke jam kita 40 minit dan limpas hari pukul 6 pagi. Agin lalu ke peningan kita itu mendiang ke YFM klip hari frekuensi radio kita bergaul yang mendiang ke kami ngena radio online. Kelebih lagi dengan kita yang sudah install RTM, klik bak telefon bincang kita. Terima kasih megak ya nak ninggal ke apps RTM, klik kalai UK9 radio aja boleh dipendiang kita dia stesen TV megak boleh ditelak boleh dipedak kita. Okey, jadi ke pagi tu kang lansak mimi berkawal ngau berita area konsil negeri bak awam ti diatur kemari kalaya Kunsil Negeri Sarawak udah ngemendar ke RUU Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak pindaan 2026 ke alai RUU ti dibantai ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas juga embas tu udah dikebenar ke gawa menjadi mudah disukung 11 ikut kaban Kunsil Negeri. Lalu Menteri Wang Ekonomi baru kedua Dato' Ahmad Douglas juga melebuah ke nyimpul jaku juraya madah ke pengawal Anwar pindaan tu tadi nang ya kena ngeriang kaki tapi urus ngau upgrade baru definisi ya ke guna benar nitiah ke amalan korporat modern ba landscape industri kemaya hari tu. Lalu ku yang madah ke perintah Menua Sarawak nang ya ngambi semua rundiang ke konstruktif area kaban Kunsil Negeri kena ngeriang ke agi ya pindaan tu jemah ilah. Lalu yang juga madah ke perintah negeri sebelah tu naya nguliah ke servis World Bank pagna 2020 dua berarti ke tabir urus company ke dempua perintah Menua Sarawak nyeng kawam badan berkanun bak pemansang ekonomi Sarawak atau ke company ya ke si kawal ngau perintah negeri tu ianya GLC. Lalu bak Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN udah ngemudah ke kot tabir urus korporat lebih lagi bagi company cik dimpu perintah Menua Sarawak tu jadi siti hari rangka resmi tabir urus nyeng kawam ngagai anak company-nya. Lalu koyak mereka perintah gabungan parti Sarawak GPS naya berinspirasi nyadi ke perbadanan pengadilan ekonomi Sarawak nya siti ari company ya ke di empuah perintah menutup nyadi siti company di Sarawak ti ngembuan tabir urus ya ke kering lalu pihak mega transparansinya teluas sau kena nguliah ke untung dur berotasi ke komersial serta pihak mega inklusif. Okeynya tadi ya berita area Kunsil Negeri Lemai kemari lalu bah perkara bukai ke alainya tadi ya ke mana Kunsil Negeri bagi sita kerian Freddy Beliak madah ke ya harap benar bah penumbuh lembaga beras ngau padinya siti ari inisiatif bempu tinjau ya ke jauh lalu yang madah ke bah penumbuh lembaga tu tadi agensi ya bah nyaras pusat ngau pihak mega nyadi pengemun bah transformasi industri beras setapak di dalam negeri tu. Jadi ku ya tu dekat nyadi ke siti alain dur ngubah ekosistem tanam tupi ngagai ya ke lebih modern agi lalu ya madah ke tu basisi pesan area UU lembaga beras ngau padi ba Kunsil Negeri Sarawak kemari. Okey, ya tadi ya sekedar area berita ya ke sempat dilansak berkenang ke Kunsil Negeri Awam Kediatur Lemai kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kamu dekat ngenatai ke pesan berarti mesti dikirim peninggal kita ya email ngau pihak mega ya WhatsApp konti YFM Ibantang sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu gawai ke dibaik niang Jeffrey Galway ke pagi tu aduang gawai bawa penggerak pagi seminar YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjuang.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Lalu keterubah tu ngetai ke pesan berat yang jadi pesan pemati ke dikiru majos Ana Adam ngari kanak ya yang nya Charles Jilla Jimbau Ana Jos ngau isan ya sati yang dobre nama tadung Ana antau jadi pesan tu nuju kawan pelayan ke dia baku ciang luban tu batu lintang lubau nangajau entana bangai kibak ngau semua kawan pelayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngala kovita Ana sati yang dua beli nama Taduang. Jadi pesan tu tadi madah ke Kovita Ana Satiang. Kovita Ana Satiang tau ke dua beli nama Taduang, tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu, tau ke bini Jimbau. Udah nadai kena 11 hari bulan 5 ini hari 1 atau tadi. Lalu ni yang Kovita Ana Satiang, ni yang Kovita Ana Satiang tau ke dikangau ngau nama Indai Gindu, tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mai wa kena malam pegilau malam hari 4 14 hari bulan 5 ba bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tau ila 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Minta kebelayan ke dia pesan sampal datang sah musara batu. Lalu nanti kita akan mu sili lagi kita tahu apa tanya gagai Tidora Gindu Ana Charles Jimbau ba nombor 019 944 6643 tahu ke gagai Charles Jimbau Ana Jos ba nombor 019 499 9990. Nanda baru isi pesan pemati ke datai hari Jos Anadam ke pagi tu ngari kana ya Charles Jimbau ngau isan ya yang tadi sati yang dua beri nama Taduang Ana Antau yang dipesan madah ke Kovita Ana Satiang. Kovita Ana Satiang dua beri nama Taduang tau ke dikangau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau. Udah nadai kena area 1 atau tadi ianya 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Ana Satiang dua boleh nama Taduang tau ke dikangau ngau nama Indaya Gindu tau ke bini Jimbau tau deka di senggai balam mayuah malam pegilau malam hari 4 bak bilik nombor 5 rumah Richard Pai Bakas Sebuti sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ilau 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita enggaknya akan nemu sila lagi berkawal ngawa pengusaha batu tahap tanya enggak anak ni yang tempuhin tadi Tidora Gindu Ana Charles Jimbau bernumber 019 944 6643 tahu ke enggak Charles Jimbau Ana Jos bernumber 019 449 9990. Lalu pesan ya tiap keduanya setiap juga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tau ke Indaya Bunyau jadi pesan tu nuju semua kabar pelayan ya ke dia bernasau apakan dasu dua berumah pihak mengabala ke dia bapak tu 13 jalan kamu engkranji pakan kelutun dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pem gabala kedia ba mujuak kenawit bukit seri ngau kabablayan ia kenalah dia rintai ke ritu tinggalah Johannes Anna Deliem. Okey, jadi dia pesan tu tadi mana ke Johannes Anna Deliem. Johannes Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Johannes Anna Deliem. Niang Johannes Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang. Tahu dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jenang pakan seberau ke dianjuang pergilah pagi hari 4 14 hari bulan 5 bala kari pesan diminta data sampal alai ngesah nusah rabatun ada baru isi pesan pemati kita ya kedua atau terdikirom bata anak kumbang tau ke inai bunyau yang dipesan tu madahkan nak ya ianya Johannes Anna Deliem. Johannes Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi, 10 hari bulan 5. Lalu niang Johannes Anna Deliem. Niang Johannes Anna Deliem tahu ke apa yang dibuat, tahu ke laki Suzy Anna Sulang. Tu adakah di senggai balam mayuah malam tu lagi, malam hari 13 hari bulan 5, berumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pegilok pagi hari 4-14 hari bulan 5 jadi minta balai ya ke dipesahan tau ke ngelola niang datai ngur ngesah nusah rabato lalu nguyang ngeri pesan ya ke 3 setiap mega pesan pemati ke dikirim lutai tau ke dari apa yang randi jadi pesan tu nuju balai ya ke dia bos majai batang layar, batang sepak, batang padiah, batang paku. Ngopi moga balai ke dia batang sekerang, batang julau, batang tabai, batang tayah, batang rimbas. Staff SK St. John nangat tiga. Ngopi moga balai ke SMK Ulu Laya, staff ya. Staff SMK Datuk Peringgi Kediat. Kebelayan ke dia di Limbang, Kucing, Sibu. Ngawi kenalah dia rintai ke Ritu Tinggalah. Entius Liu tahu ke Tius. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Entius Liu tahu ke Tius. Entius Liu tahu ke Tius. Udah nadai hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Entius Liu tahu ke Tius tahu dekat di senggai balamayuah ba rumah madi mutu atabau layar betuang kena malam pergilah malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah

yang nyak barumah aluang nangga majau mujuang kapiat. Jadi nuanto tadi John Sultan Ana Andrial dia minta datai ngau naka penglekas ngagai upias asuk so takopis pergi so bagi menua sibu laban bisu tai berguna kenuan ba pengawak nuntu ada pincian ilat ke dipinta. Okey, jadi nuan tu tadi entikan musi lagi tahu bertanya ngagai Puan Rosalin Atan ba nombor 0126113732. Entinya mak John Sultan dan yang ke radio minta bala kita ia ke Semak Peniau ngawiya ngenatai ke pesan tau ke gerah tu ngagai John Sultan tu. Okey, nguyang ngagai pesan kenangkan kenya Siti pesan pemati ke di kiruam peninga kita ia ke nuju kaban belayan ti ngelala Ricky Richard Sagiang kenalah dia rintai ke ditu megang. Jadi pesan tadi medah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nadai hari 1 tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tu dekat dia senggai malam ayuh malam tu lagi malam hari 3 15 hari bulan 5 bakang funeral Riam Hall B sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sebedau ke di anjuang dia ni atau dekat dia sembiang ke dulu ya yang tadi ba kang funeral Riam. Okey, jadi kita kanamu sili lagi bekawal ngau penusah rabato ulih terus bertanya ngagai menjadi ni yang tau ianya Sandra Richard Sagiang bernombor 0148831878 tau ke ngagai Audrey Richard Sagiang bernombor 0122925980. Nada baru pesan pemati kira-kira peninggal kita madah ke Ricky Richard Sagiang. Ricky Richard Sagiang udah nada hari 1 tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Ricky Richard Sagiang. Niang Ricky Richard Sagiang tau deka disenggai balam maimahnya kena malam atau lagi malam hari 13 hari bulan 5 ba kang funeral Riam Hall B sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 14 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir. Okey, jadi kita engkanya kademu sila lagi kawal ngau penusah rapat tu tahap tanya ngagai menjadi niang tu ianya Sandra Richard Sagiang ban nombor 0148831878 tahu ke ngagai Audrey Richard Sagiang ban nombor 0122295980. Lalu pesan kita ia ke nangkan ketuknya pesan pemati mega ke dikirun senior tahu ke indai events ngari ke sidas bilia pesan tu nuju balaya ke diau ba miria bintulu tatau pian mega kebelayan di Kuching nanga kesiat nanga kumpang sekayu batang undup ngau kebelayan kena alah di rintai ke ditu tinggalah tuan rumah seriat anak tambuam. Jadi pesan tadi madah ke ex tuan rumah seriat anak tambuam udah nadai dini hari itu tadi 13 hari bulan 5 lalu niang ex tuai rumah seriat tu adeka dia senggahi balam maiwah kena malam pagila malam hari 4 14 hari bulan 5 barumah remba titingkah undup sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai senior atau ke indai event ban nombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana atau apa bibi ban nombor 0139460229 tahu ke ngagai Sam atau kapai Lau ban nombor 0138310021. Nano baru isi pesan pemati kita ke Siti tu datang hari souvenir tau ke indai event ngari ke sida sebilia. Jadi pesan mudah kapayah ni tadi ex terumah seriat na tambum udah nadai kena 13 hari bulan 5 inya tadi

0: kena dini hari atau tadi, lalu niang ekster rumah seriat anak tambuam, niang ekster rumah seriat anak tambuam tau dekat di Senggai bala mayu baru marumba titikah undup seman pena malam pegelak malam hari 4.14 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari bulan 5 itulah 15 hari bulan 5. Jadi minta kabelayak ni ya ke dipesan datang ngesah penusah rabatau lalu nanti kat nemu sili lagi kita tahu tanya ngagai sebenarnya terkendai ban tempo bernombor 0198189285 tahu ke ngagai Scott Santana apa BB bernombor 0139460229 tahu ke ngagai Sam apa Lau bernombor 0138310021. Lalu tu pesan ya ke tujuh ti dikirim phone face lembang anak nyawai ngari kesidaya sepilih jadi pesan tu tadi nuju balaya ke diau bas manjai jalai bintulu amiri muka limbang pemuga bala ke diau bakuap apri kelintang bakas ngau kenalah dia rintai ke dito jadi ya pesan madah ke pengawal berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang ianya tadi Indaya Seliman deka diatur kalai kena 27 hari bulan 5 itulah hari babela 28 bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam. Okey, jadi minta balaya ke dipesan datang ngulup pengawal tu ke dekat diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu. Okey, nanduk baru pesan ke dikirim Boniface Lembang anaknya wai ke pagi tu ngari Hidaswiliak jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang Indaya dari niang manda anak-anak niang manda anak-anak tau ke Indah Sliman deka diatur kalai pengawal ya yang kena 7 hari bulan 5 tu lah pengawal berbela 28 hari bulan 5 pengawalnya di setang lalu ke pengabang lalu kena 29.25 pengawal nganyum bungai ke pendam bala kabar belayan ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal nguluk apa ngawak tau ngagai rumah linggu sungai pakut sebuti berkenu nguyang dia pesan ya ke Siti Toknya sembiang merkat ke regang ke dikirum dagang anak ajuang ngawa bisuap anak ajuang jadi pesan tu nuju bala ke dia bapak pantau seruku sapak keranggas ngupaya muka kabelayan ke dia bapak rapak lacau kubau empelanjau seumban ulu kara jauang tawang kabelayan ke dia bapak mawang selantik gayau kabelayan di kucing miri ya bintulu sibujaya kapit ngawi ya kenalah dia rintai ke nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang merekat ke regang niang ajuang anak uyang niang ajun anak uyang ngawa niang tiung anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi ba rumah upuang seriang bangkuang baru pantu seri aman sili lagi kawal ngau atur pengawal tuila tahu bertanya ngagai dagang anak ajuang ba nombor kusuang 11 3373 1969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang ban nombor kusuang 17 3378 940 nando baru pesan ya sembiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngam nyadi ya dari bisop anak ajuang ke pagi tu ngari sida sebilia nyari pesan madah ke pengawal sembiang berkat kergang niang ajuang anak win niang ajuang anak win ngau niang tiung anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tuila jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantu seri aman kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tuila tahu bertanya ngai dagang na juang tempo nombor kusung 11 3373 1969 tahu ngai Ramon anak ajuang ban nombor kusung 17 3378 940 lalu ke Siti itu pesan ngetas uliat ngau nyuak ke palu ke dikirum ke rumah Anthony anak Michael Liam ngari ke rumah Monica Kim pesan nuju bala ke dia bas menjai batang padan Asan Sibu kelebihan balak dia baru menyundang kelebihan ke dia batang binyo padan suai sungai mas ngopi amaga lamban balap sungai Arif mam tau ke majau kenawiat ngau iya kenalah dia rintai ke di tau amagang pesan malah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman ana jubin niang ekster rumah seman ana jubin dekat diatur kena hari 6-16 hari bulan 5 jam 8 Mei bawah sungai Pelan Lor Permata 13B Tanjung Kiduruang bala ke ngelala dipinta sampal data yang nguluk pengawak tu ilak nada baru isi pesan ngetas uliat ngau nyuak kena balu ke dikirim tuan rumah Michael Anna Anthony Liam ke pagi tu ngari ke tuan rumah Monica Kim pesan madah mama ngetas ulit ke niang kik seduain tadi niang ekster rumah seman anak jubin dekat diatur kena hari 6-16 hari bulan 6 jam 8 malam bas sungai Pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang jadi kebelayan ia ke dipesan kita sampal datai ngulu pengawak tu ilak lalu pesan ia ke penudi sempat di ke natai ke ba awak apa ngerak pagi kita ya ke pagi tu ngatai ke pesan ti adi kirum Johnson anaknya buang ngarik dia sepilih jadi pesan tu nuju bala ke dia ba ubah tukuyung paling pemuka bala ke dia bagayau sebemban jauang sabak ruin abu limau api yang bala ke dia bersungai tengang semawa sapak keranggas mudi yang mentuh pantu lacau ngoya kenalah dia rintai ke Rito. Okey, jadi pesan tadi madah ke pengawak ngintur gang ke niang nyambung anak dawal, niang nyambung anak dawal deka diatur kalau kena 29 hari bulan 5 telah pengawak niki ke gang lalu 30 hari bulan 5 pengawak niri ke gang. Kebelayan ke dipesan pada datai nguluk pengawak tu kedeka diatur bar rumah Johnson anaknya buang rumah kecil isu entawa pantu Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor kusuang 1929-71712 tahu ke ngagai nombor kusuang 1936-79650 kusuang. Nandu baru isi pesan ya ke dikirum Johnson anaknya buang ke pagi tu ngarih ras pilih ya, pesan madah ke pemangin turgang ke niang apa ya yang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 dari bulan 5 tu lah pengama niki kergang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilaknya dia balai ke pesan diminta data yang uluk pengama tu ngagai bilia Johnson anaknya buang bar rumah kecil isu entawa pantu Seri Aman. Sili lagi tahu bertanya ngagai nombor kusung 1929-71712 tahu ke ngagai nombor kusung 1934-79-65 kusung. Nyanakah kami ngatai ke pesan berat bahawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan
2: ke PG 25
0: kebakaian ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
5: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah,
4: Wun. Nyamai yang main mentepi ya.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai.
8: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
9: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati. Musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditucah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
10: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ingin dulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata dek dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata dek mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
11: Sajurai 635. Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
12: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mega peninga kita Catherine Charlie pagi tu. Ya tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itu ke zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu batu buah ku. Ama betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya apa petual ke ribuan.
1: Deh.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkap pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKKD Mpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku Mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat pagi, Dato' kami nak buatkan berita pagi hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Dun Sarawak membenar ke perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026. Tabir Urus Ekonomi membenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawal berikan Sarawak dengan sektor berikan tasia dalam. Nyabatan berita pagi itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Kaunsel Negeri Dun Sarawak kemarin membenar ke perambu undang-undang RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026. 31 Kaban Kaunsel Negeri bising ngau ngambil bagi berjurai ke lalu 29 iko hari sidak nyukung perambu undang-undangnya sebedau dikebenar ke. Dulu harinya lebuh mantai ke perambu undang-undangnya Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansa Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rudy Utum madah kenya sebagai hari pengawak negap ke pengelikuan pemakai menua serta tentu ke stok beras kecukup guna rakyat. Kelimpah harinya perambu undang-undangnya ngembuan tuju dekat ngurang ke bepanggai bapun penatai hari luar serta ngangkat ke pengelantang timpuh panjai. Dengan perambu undang-undangnya, perintah menggap merambu dekat merik Sarawak kuasa besar kena ngatur ngemansang serta ngetan ke industri padi ngau beras benua tu. Dulu harinya bas sesi tanya kena mulut Kaban Kaunsel Negeri Sita Krian Friday belia. Madah ke pengawat numuh ke upis padi ngau berasnya Siti Inisiatif ke berguna serta kebuan rundi yang tik jauh. Ia madah agensi ngemansut ke beras nyadi tanggung pengawat tik berguna nyadi ke pengerembai ngiring transformation industri padi ngau beras menua. Berubah ngaunya, tu menggauleh nyungkak ubah nuju ekosistem bertanam bertupi tik moden lagi, efisien serta bergembung. Bagi Sita Kaban Kaunsel Negeri Baklalan Baru Bian megak percaya penumbuh upis padi ngau beras boleh negap kaki industri padi benua serta nyaga pemerat petanam bertupik benua tu. Berubah ngaunya, cara tu megak oleh nyawup ngemansang ke mayuh bengkah bansa padi benua bakal beras adan ari Baklalan nengah pemansik pemansut ngau rega ke lebih mana lagi. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 dibantai ke Dewan Undangan Negeri kemari tuju negap ke industri beras ngau pengelikun pemakai benua. Bak sesi berjurai ke RUU-nya sebedau dikebenar ke, Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Semujak John Ilus madah ke Tika Saradiri SSL Beras Sarawak ngetan ke kira 32% lalu 68% agi berpanggai bak import. Ia madah perintah ngebuan juluk dekat nambah ke SSL ngagai 60% manggai tahun 2030 bak kandang dur nanam baru ngena cara bertanam bertupi moden. Ia menggam rambu komuniti Dayak ngawal diri ngemansang ke projek beras kena tentu ke pemain tiap lebih inklusif. Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 berguna benar nyadi penegap Sarawak kena napi pemar stok pemakai global tiap indah tentu. Dulu harinya lebuh berjurai ke perambu undang-undangnya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke penyarut geopolitik global yang kaum ngerugak rentayan stok ngau ungkus import beras di Majaniki madah ke Sarawak hendang berguna ke sistem pengatur kediri impu. Ya madah penumbuh upis padi ngau beras Sarawak hendang berguna kena nyamin stok beras menua kelimpah harinya ga berkebun miet ngau tanah adat bangsa asal Bumiputera NCR. Berbangaunya Dewan Undangan Negeri kemarin membenar ke perambu undang-undang upis pemansa ekonomi Sarawak ubah 2026. Perambu undang-undang dibantai ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas membenar ke RUU-nya serta disukung penuh hari 11 ikut Kaban Kaunsel Negeri lebuh tip jurai ke perkaranya. Ia ke pegawai Menteri Perkara Wang dan Ekonomi baru kedua madah ke ubahnya ngambuan tuju dekat negap ke atur tabir urus serta ngemaru definition ke berguna seririus ngau pengawak korporat moden serta landscape industri jam ke dia tu. Langgur penemu tip mana hari Kaban Kaunsel begak diperhati ke kena negap ke pengawak ubah kuasa jemahila. Sebenarnya tu, servis World Bank dalam tahun 2022 dipinta berhati ke cara tabir urus company ngau perintah Sarawak yang kaum badan berkanun upis pemansang ekonomi Sarawak ngau company kebisi berkawal ngau perintah GLC Sarawak.
Dulu harinya maya bercurai ke Perambu Undang-Undang Pihak Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Kawan Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada madah ke ubah RUU-nya ndang berguna benar. Kena gemanah ke gambar korporat agensinya. RUU termegak oleh negap ke sistem tabir urus serta mata mayu hagi pemeranak pukul ari benua luar ke Sarawak. Ia madah antara perkara diubah tu jeng kaum ngagak nama baru korporat gemanah ke struktur pengurus serta nyiri pangku pengawak baru kena negap ke hasil ari operasinya. Ubah RUU-nya megak kena tentu ke korporat lebih moden serta kompetitif setipak ngau julur pemansang ekonomi Sarawak. Berubah ngaunya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pengawaknya dekat mutar ke saruk penemu kau dah lama nyadi ba organisasinya. Ia madah ke mayuh anak company ngau unit dagang Ari Rabat SEDC kena gelar menijar besai ungkup company Sidampu. Perkara tu udah nampak saruk penemu berkawal ngau pangkuk pengawak eksekutif di pemadut tinggi bak sektor korporatnya. Nyalai dengan ubah RUU-nya pangkuk pengawak ke pemadut tinggi dekat diangkat ngau cara rasmi ngagai ketuai pemesai eksekutif kumpulan. Perambu undang-undangnya megak netap ke penduduk struktur tik terang ngau tiap kontrak di mandang ke undang-undang nadai agi dingasuh saruk pasal tikas kuasa eksekutif tidak pegai sidak. Perambu Undang-Undang UPS Pemansang Ekonomi Sarawak ubah tahun 2026 dipedak nyadi atur singkang strategik. Kena negap Kepalan Ekonomi Sarawak setipak ngau agenda strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Kabupaten Kaunsel Negeri Sitak Tamin Christopher Gira Sambang kebelak ngau ngambil bagi berjurai ke berkawal ngau RUU madah ke ubahnya ukai siminat ngubah pentadbiran aja. Tak megangayan ke Sarawak udah nyikap diri napik pemar ekonomi jemahila. Ia tadi itu menemani yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM merangsang raban orang berikan di Sarawak berani nyerungkai sektor berikan tasik dalam kena nambah ke stok ikan serta negap ke industri berikan menua. Chairman Ya Muhammad Faiz Fazil madah ke tebal agi orang berikan di menua tu berikan bakanan tasik nyengkawum sidak rikanan menua layar rimbas ia kaki berpanggai berpengawak berikan tasik ngena tabut bit zon A. Bisik 350 ikut orang berikan bak kanang menuanya berjalai ke pengawak berikan tang nandai nguna tabut besai dikena berikan bak tasik dalam. Faiz mansut ke jakutu bak pengerami Rahmah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di pusat. Bapak pengawak kebukai Muhammad Faiz Fazil madah kepalan penyangkai kapal berikan LKIM Tanjung Bako. Di pelabak dekat diangkat manah lagi berindik hari pengawak ngagak jematan sejingkat di diadang tembuk dalam tahun tu. Palannya dekat nyungkak pengawak munggah ke ikan serta ngemuntang ke pengawak nganjung ngang laku ke hasil berikan ke pasar. Dia tu bisik 56 buah kapal munggah ke ikan bak palan penyangkai kapal berikan Tanjung Bako. Yang madah munyinya apa program Rahmah Mesra Madani bergulai ngau orang berikan layar rimbas di Betung. Yang madah ke kerjasama rat ngau perintah menua berguna benar kena negap ke pemansang industri berikan di Sarawak ketebal lagi bab pengawak ngemansang ke perengka guna orang berikan ke moden serta bertikas tinggi di Malaysia. Institute of Management Sarawak masa nyain sempekat pemerhati MOU bergulai ngau University of Melbourne dekat nyedia ke program Sarjana Perniagaan bak online ngagai rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke kerjasamanya muka peluang ngagai rakyat Sarawak nampung pelajar renggat antarabangsa ngau naibuh nanggung ungkus kebesai nampung pelajar penuh di benua luar. Ia madah nembiak bisi peluang nampung pelajar ngau fleksibel dari Sarawak sebedau tinembuk ke pelajar bak University Melbourne tau ke nampung sebagai hari pelajar sidak ngau cara fizikal di Australia. Masa megak bisik nyedia ke kelas tutorial ngena saup bala pengelica menua tu Nur Mantuk nembuk ke pelajar sidak. Ia mandah munyinya ngakai pengarang berita lebuh nyain MOU di Kuching yang kemarin tidik mata ke Premier Dato' Patigi Abang Johari Tunopeng. Tanggung pengawak ngau jasa induk misi ndang patut diberi puji laban sidaknya di tulang belakang keberguna bas servis pengerai benua tu. Datuk Kaunsel Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke pengawak induk BC di berambun kenyawa ngau pengeransing raban sidak ndang cukup besar reti
Kena tentu ke pengelantang pendiau komuniti terus dijaga. Bagi pengawal Indomisi, UKS seminat berjalan ke pengawal merik ubat aja. Tang begatnya dipun pengeriang emosi. Pengarap ngau perangsang ngakai balap sakit serta ruang bilik. Dato' Ubi Madah Mujinya ngakai pengarap berita udah ngabas raban pengerja pengawal pengerai bak klinik pengerai Tanah Putih. Ngau klinik pengerai Indai ngau anak sekama. Polis mukah udah ngetan ke lima ikut lelaki di pelabak bisik kawal ngau pengawal salah guna dadah. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke suspek ke berumur antara 32 ngagai 46 tahun. Sidak tuk ditan ke kemari bak jalai ngimai Bukit Berangan, Sungai Kuak, Selangau. Hasil dari pengawal merasa polis tertemu kedua itik stro ke ngundan tekan kristal di pelabak kedadah bangsa Syabu. Lebuh diperasa air kemik, gayan kesirat tuk ditetap ke positif dadah. Kes tu dipansiak dengan Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua sidak tu gawak bak ladang sawit lalu ditan riman nyentuk hari 6 tu kena mantuk berjalan ke pansiak ngau silik agi. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Dun Sarawak ngebenar ke Perambu Undang-Undang Upis Padi Gaubras 2026. Sabit urus ekonomi ngemenar ke ubah perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026. Upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM negap ke industri pengawak berikan Sarawak dengan sektor berikan tasik dalam. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas, ianya anugerah kepengemis besar Bak Skaut Malaysia di disuak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di nanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Sungau Girls Guide bahawa pemesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Mega dikenal menang pengawak ia kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam tempoh 4 pengal dari hari tahun 1964 sampai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah digagak ya Bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upaya Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Ake Cha Kenya.
5: Kok Lok Menanam.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
0: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.